Rio buat dipiputerin pagi hari ini ada Juliet Hitam Putih. Wow, ini lagu udah lama banget sih, jujur aja ya. Udah lama banget nih yang ngedengerin lagu ini. Terima kasih Mas Rio untuk rekomendasi lagunya. Have a great day untuk kamu hari ini, lancar aktivitas dan juga kegiatannya ya. Buat yang lagi ada di jalan, hai, hati-hati di jalan biar gak lemes, biar juga gak ngantuk gitu kan. Stay tune aja di DJ FM Surabaya. Kalau gak bisa nih buat kasih request atau gak bisa kasih rekomendasi, gak apa-apa, ikutin aja playlist-playlist yang ada di DJ FM Surabaya. Dijamin gitu kan ya, gak bikin kamu ngantuk ya Stars. Dan ini mau update dulu untuk satu kabar yang sudah dirilis ya Stars ya. Daftar dari Festival Film Indonesia, di mana daftar lengkap nominasi Piala Citra Festival Film Indonesia ini resmi diumumkan di hari Senin kemarin ya Stars, malam ya. Di mana kategori film cerita panjang terbaik ini juga sudah dirilis. Ada siapa-siapa saja film yang masuk dalam nominasi cerita panjang terbaik, film cerita panjang terbaik. Dan di Festival Film Indonesia 2026 daftar atau nominasi film cerita panjang terbaik itu ada Dopamin ya Stars ya. Ini diperanin sama si Angga Yunanda dan juga istrinya Senina Cinnamon. Terus ada Ghost in the Cell, lanjut ada Nawila, ada Operasi Pesta Copet, dan juga ada Para Perasuk ya Stars. Itu adalah 5 film yang masuk dalam nominasi film cerita panjang terbaik. Kita lihat aja kira-kira yang mana ya yang bakal keluar sebagai pemegang Piala Citra atau Piala FFI 2026 dalam nominasi ini ya Stars. Nah, dari kelima film ini sebenarnya ada original soundtrack yang udah kita bahas di The Ultimate Soundtrack ya Stars. Tapi untuk film terbaru yang baru aja dirilis dan juga ini lagi gempar banget, karena kenapa? Karena proses syutingnya, ceritanya itu ada background atau latar Pesta Pora, Festival Pesta Pora. Jadi kita langsung aja kasih buat kamu mungkin aja belum tahu nih ya, bahwa lagu ini jadi original soundtrack untuk film Operasi Pesta Copet. Ada Bale lewat single Kita Melawan Dunia. 1, 2,

Iqbal Ramadan atau sekarang nama panggungnya jadi Bale ya Stars ya, untuk original soundtrack Operasi Pesta Copet. Dimana film ini memang benar-benar out of the box banget dari Imaginary, yang dimana melibatkan Iqbal dan juga teman-temannya sebagai para pencopet ya Stars, di tengah tekanan ekonomi yang benar-benar sulit banget. Akhirnya cara apa lagi ya yang bisa dilakukan kalau bukan dengan cara instan, yaitu mencopet di festival gede, yang dimana akhirnya gak ketahuan gitu loh ya Stars, kalau di festival gede kan rame banget sama orang gitu ya, akhirnya gak ketahuan. Dan ini lagu justru malah menggambarkan sisi persahabatan di antara mereka sesama pencopet ini ya Stars. Kalau kita tuh punya kehidupan yang sama, kita punya cerita dan juga kisah perjalanan hidup yang sama gitu, jadi yuk kita berjuang bersama gitu ceritanya ya Stars, dari si Bale lewat single Kita Melawan Dunia. Tapi yang dimana Operasi Pesta Copet ini masuk dalam salah satu ya nominasi film cerita panjang terbaik di Festival Film Indonesia atau Piala Citra 2026. Gak cuma FFI aja yang udah nge-announce semua nominasi-nominasinya di Senin malam kemarin ya Stars, tapi Rockstar Games ini juga baru aja ngumumin nama-nama musisi yang jadi penyiar radio di GTA 6 ya Stars. Jadi mereka ini ada nama-nama besar like Bad Bunny, ada juga Robin, Burna Boy, Carrie King, Tom Araya, ya masing-masing membawa warna musik yang berbeda-beda gitu ke Vice City yang Stars. Dan kabarnya juga bakal ada Morgan Wallen juga menjadi penyiar radionya di GTA 6 ini ya Stars, dimana mereka akan GTA 6 ini akan memperkenalkan podcast juga gitu ya di dalam game gitu. Jadi ini ceritanya adalah mereka jadi penyiar tapi untuk game gitu, GTA ini ya Stars, gitu deh konsepnya. Keren banget ya, ada memandu stasiun radio di Grand Theft Auto 6 punya GTA ini ya Stars. Dan selain nama-nama yang tadi udah disebutin, ada Bad Bunny, Burna Boy, Robin, Carrie King, ada Tom Araya, dan kayak juga bakal ada Morgan Wallen, salah satu musisi yang juga akan mengisi dari radio GTA ini adalah Lana Del Rey. Dan kita dengerin dulu satu single kolaborasinya bareng sama si cantik Taylor Swift lewat single Snow on the Beach.

0: cream. Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after? Apa sih yang mau dibagikan hari ini, Kavi? Mau cerita tentang apa nih?
3: Jadi gini, aku tuh habis ngalamin sedikit argumen ya sama pasangan aku. Jadi dari akunya sendiri tuh orangnya tuh emang sedikit overthinking ya, karena dari past relationship nih ya, jadi kayak agak sedikit trauma atau gimana.
2: Okay.
3: Jadi kemarin itu aku berantem sama pasanganku terkait jadi dia itu dia he has a complicated past ya, dia masalahnya cukup complicated lah ibaratnya. Not to spill too much, but ya, dia memiliki masa lalu yang complicated. Dan aku sebenarnya itu dari awal hubungan itu sudah bilang sama dia, I accept your past, aku terima masa lalu, aku nggak terlalu mentingin masa lalu, yang penting itu sekarang and the future gimana kan?
2: Baik.
3: Nah, tapi nih seringkali kayak beberapa momen tuh kayak ada hal atau mungkin kalau kemarin ini spesifiknya tuh gara-gara apa sih? Gara-gara sosmed, gara-gara postingan Instagram.
2: Kenapa
3: kayak
2: tuh?
3: Gak ingetin. Ya jadi kayak dia tuh kayak nge-like postingan yang dia tentang kayak tentang dia masih mungkin keinget masa lalunya lah, or gimana sih? Jadi aku tuh overthinking nih,
2: Iya.
3: Dia masih ada. Unfinished business atau gimana itu ya?
2: Iya. Terus.
3: Yang aku mikir tuh jadi kayak apakah aku ini cuman pelarian aja?
2: Sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day yasters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuman butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day yasters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

pagi hari ini. Sambil Tibi mau update dulu satu kabar terbaru yang stars datangnya dari Microsoft yang barusan aja ngerilis phone baru. Yang jujur phone-phone kayak gini nih ya, jadi favoritnya aku, jujur aja ya. Ini phone-phone yang benar-benar kembali ke zaman-zaman renaissance gitu, era-era renaissance yang stars tulisan tangannya atau handwriting itu kayak bagus gitu. Kalau aku ngelihatnya pengen punya tulisan tangan yang sebagus ini. Tapi ternyata orang zaman dulu tulisannya bagus-bagus ya, Wak. Ini nih, Microsoft itu barusan aja memperkenalkan font serif baru, namanya adalah Michelangelo. Nah, Michelangelo yang terinspirasi dari tulisan tangan seniman legendaris era-era Renaissance, yaitu Michelangelo Buonarroti. Nah, itu dia adalah seorang seniman youngsters era-era Renaissance yang tulisannya kemudian dibikinin font sama si Microsoft ini, youngsters. Jadi font ini dibuat untuk memperingati 400 tahun peresmian Basilika Santo Petrus di Vatikan 18 November 2026. Nah, jadi perilisannya akan kemungkinan besar akan ada di tanggal itu juga, youngsters. Ya, nantinya tulisan ini akan bisa dipakai di aplikasi Microsoft 365 secara gratis, youngsters, gitu. Dan tulisan ini dikembangkan oleh dua studio sekaligus ya, desainnya youngsters, untuk membuat tulisannya itu jauh lebih menarik. Dan ini benar-benar disesuaikan mengambil karakter, proporsi, dan juga gaya penulisan Michelangelo di era-era Renaissance ini tadi, youngsters, gitu. Jadi untuk penulisannya sendiri dari si Michelangelo ini hadir dengan 4 pilihan gaya, yaitu reguler, ada italic, bold, dan juga bold italic, youngsters, gitu. Keren banget ya, aku paling suka deh tulisan-tulisan yang kayak gini, youngsters. Bagus banget tulisannya, sumpah. Nih, ternyata untuk memperingati 400 tahun peresmian Basilika Santo Petrus diresmikannya, dengan merayakannya itu dengan adanya font baru dari Microsoft ini. Nah, ngomongin soal Microsoft ya, stars, kita tuh paling sering ya dari kita SD bahkan gitu, mulai dari Microsoft tahun-tahun yang berbeda, kita tuh selalu pakai namanya, salah satunya sejak kita SD itu adalah Microsoft Word, ya gak sih? Walaupun sekarang udah ada Google Docs ya, stars, yang ngebuat kita bisa terkonek satu sama lain, bisa saling edit satu sama lain, tapi gak bisa dipungkiri bahwa salah satu yang sering banget kita pakai ya, aplikasi yang sering kita pakai itu adalah Microsoft Word ini. Bahkan itu masih sampai dipakai hingga detik ini sama mahasiswa-mahasiswa gak sih? Kalau nulis-nulis skripsi masih pakai Microsoft Word kan? Nah, ngomongin soal Microsoft ya, youngsters, bentar lagi bakal ada tebak cepat yang Dibi mau menguji sih. Kira-kira kamu tahu gak ada fitur-fitur apa aja di Microsoft Word yang sebenarnya sering banget kita pakai, yang stars. Nah, itu dia kisi-kisinya untuk ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini. Silahkan dipelajari. Tapi buat kamu yang easy peasy sih, piece of cake sih, untuk Microsoft Word mah hari-hari aku ngerjain itu. Nah, buat kamu yang ngerasa knowledge-nya udah setinggi itu, kamu sih harus banget ya ikutan nanti tebak cepat The Morning Crew, yang stars, dimana ada 3 pertanyaan yang Dibi bakal menguji pengetahuan kamu soal fitur-fitur apa aja yang ada di Microsoft Word ya, stars ya. Jadi pastiin kamu station terus, coba di The Morning Crew barengan sama Dibi di sini. Sambil Dibi kasih dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Mang Tia buat pagi hari ini. Hai, selamat pagi Mang Tia. Mau dong diputerin lagunya Andra and the Backbone, Hitamku. Semangat siarannya hari ini ya. Terima kasih. Have a great day untuk Mang Tia. Lancar aktivitas dan juga kegiatannya hari ini. Langsung, ini dia Hitamku dari Andra and the Backbone, spesial buat Mang Tia pagi ini.

Itu dia satu single yang udah direkomendasiin sama Mang Tia buat pagi hari ini ya Stars. Dan udah jam 7.30, itu artinya ujian kelas back to back song, ujian kelas tebak cepat pagi hari ini bakal kita mulai. Dan tadi kisi-kisinya udah disempet dikasih ya, ya Stars ya. Ini adalah fitur-fitur yang sering banget kita pakai ya Stars untuk mengoperasikan atau untuk bikin tulisan di Microsoft Word. Mungkin sekarang udah ada yang namanya Google Docs kalau misalkan itu berhubungan sama pekerjaan melibatkan banyak orang gitu ya. Tapi kalau misalkan pekerjaan ini pribadi buat kamu, kayak misalkan skripsi dan bikin tulisan artikel atau apapun itu biasanya tetap akan dipakai di Microsoft Word gitu ya Stars. Kayak udah safe space aja, cie, ela. Nah, kira-kira untuk pertanyaan di tebak cepat The Morning Crew pagi hari ini, kamu bisa ngejawab nggak fitur-fitur yang sebenarnya udah sering banget kita pakai, cuman mungkin kamu nggak ngeh aja. Oh, kalau itu adalah namanya ini toh gitu. Coba ya, kita mulai aja. Pertanyaan yang pertama di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew edisi 13 Oktober 2026.

fitur ini punya tugas untuk memberi atau untuk menjadikan tulisan agar lebih tebal. Fitur ini punya tugas membuat tulisan jadi jauh lebih tebal dan menonjol. Fitur apakah yang Bibi maksud? Apakah A, bold, atau B, italic? Apakah A, bold, atau B, italic? Fitur ini, youngsters, itu bisa membuat tulisan yang kamu ketik di Microsoft Word terlihat lebih tebal dan menonjol. Biasanya itu dipakai buat di judul kayak gitu-gitu. Atau kayak ada bahasa asing, itu dipakaikan fitur ini, youngsters. Kira-kira fitur apakah itu? Apakah A, bold, atau B, ya? Atau B, italic, yang biasa kita lihat ada I, nah di barnya itu ya. Kira-kira fitur apakah yang bisa membuat tulisan yang kamu ketik di Microsoft Word itu terlihat lebih tebal? Apakah A, bold, atau B, italic? Buat yang udah tahu jawabannya apa, langsung aja di 081-888-0948. Nih ya, buat anak-anak yang sekolah udah mulai mengoperasikan komputer di sekolahnya, ada pelajaran TIK mungkin ya atau pelajaran komputer. Nah, ini harusnya bisa ngejawab nih pertanyaan yang satu ini nih. Pertanyaannya adalah, ini adalah fitur yang ada di Microsoft Word yang bisa ngebuat tulisan yang kamu ketik di situ, di halaman kosong itu menjadi terlihat lebih tebal dan juga menonjol. Fitur yang dimaksud adalah ... apakah A, bold, atau B, italic? Apakah A, bold, atau B, italic? Yang mana nih jawabannya menurut kamu? Lewat DM di Instagram kita juga bisa banget, di @djfmsurabaya. Kamu langsung aja bergabung lewat situ. Kalau kamu belum save nomornya DJFM Surabaya, yang stars, bisa langsung aja ketik-ketik ya di situ, yang stars. Jawab di DM Instagram kita, apakah jawabannya A atau B? Kalau A adalah bold, kalau B adalah italic. Yang mana jawabannya menurut kamu? Langsung aja kasih tahu sekarang juga. Dibi coba cek dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Pertanyaannya adalah, ini adalah fitur yang sering banget kita pakai di Microsoft Word. Fitur ini bisa membuat tulisan yang kamu ketik di lembar kosong Microsoft Word itu terlihat lebih tebal dan juga menonjol. Kira-kira fitur yang Dibi maksud adalah ... apakah A, bold, atau B? Apakah A, bold, atau B, italic? Yang mana jawabannya nih, yang stars? Dan yang sudah bergabung ada Mang Tia, menjawab B. A, bold. Kemudian Mas Reno menjawab A. Zoe, kakak Zoe juga menjawab A. Mas Yusuf Triyono, nyoba bold. Hihihihi, gitu. Ada kakak

Mang Tia, semuanya menjawab A, yaitu bold. Oke, kita kunci dulu jawabannya sudah masuk di WhatsApp kita di 081-888-0948. Jawabannya rata-rata adalah yang A. 3, 2, 1, jawaban Bibi kunci. Dan jawaban dari pertanyaan pertama ujian kelas tebak cepat The Morning Crew adalah

Jawaban dari pertanyaan pertama adalah luar biasa, luar biasa. Ketahuan ya, emang para pekerja-pekerja, para pelajar ini pada rajin banget ngerjain tugasnya di Microsoft Word ya. Pada tahu loh semuanya loh, loh jawabannya loh. Ya, jadi memang jawabannya adalah bold ya, yang stars, di mana fitur ini digunakan untuk menebalkan teks agar terlihat lebih menonjol. Biasanya dipakai di apa namanya, judul kayak gitu-gitu. Sedangkan italic itu untuk memiringkan teks gitu. Jadi tulisannya kayak jadi lebih miring gitu. Biasanya italic ini dipakai untuk di bahasa-bahasa asing ya, yang stars ya, biasanya gitu deh. Jadi dua fitur ini sering banget mungkin kamu pakai ya, star sama U ya, U underline itu biasanya juga sering juga dipakai ya, stars, ada garis bawahnya gitu ya, di bawah teks yang udah kamu ketik. Itu dia untuk jawaban di ujian kelas tebak cepat yang pertama ya, stars. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua, yang ini juga gak susah-susah banget sih kalau kata Dibi ya. Ini gampang juga nih ya, stars. Kita lanjut aja, ini dia pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew.

Fitur ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi, di mana tulisan paragraf yang sudah diketik sepanjang mungkin itu berlembar-lembar, berhalaman-halaman, itu bisa benar-benar kiri kanannya lurus tulisannya, lurus gitu, nggak ada yang masuk ya Stars. Tulisan tulisan yang sudah diketik kiri kanannya itu benar-benar bisa lurus banget. Nah, itu ternyata diatur menggunakan fitur ini ya Stars. Menggunakan fitur ini. Kira-kira fitur apa yang Bibi maksud? Apakah A, center alignment atau rata tengah, atau B, justify alignment, rata kiri kanan? Kira-kira fitur apa yang dipakai untuk membuat tulisan paragraf yang sudah kamu ketik di Microsoft Word kiri kanannya itu bisa benar-benar rapi dan lurus banget? Kira-kira fitur apa yang akan kamu gunakan? Apakah A, center alignment atau rata tengah, atau yang B, justify alignment, rata kiri kanan? Fitur apa yang akan kamu gunakan agar teks yang kamu ketik, paragraf yang sudah kamu ketik di Microsoft Word itu bisa lurus kanan kirinya ya Stars, lurus banget kanan kirinya? Kira-kira fitur apa yang akan kamu gunakan? Apakah A, center alignment atau rata tengah, atau yang B, justify alignment, rata kiri kanan? Yang mana jawabannya menurut kamu? Gampang kan? Gampang banget hari ini ya Stars pertanyaannya. Nggak susah-susah.

Sekali lagi buat kamu yang ketinggalan tadi pertanyaannya ya. Ini adalah fitur yang pasti akan kamu gunakan agar tulisan paragraf yang sudah kamu ketik berlembar-lembar, berhalaman-halaman itu yang stars kiri kanannya bisa benar-benar lurus banget. Nah, kira-kira fitur apa yang akan kamu pilih di Microsoft Word itu ya stars? Apakah A, center alignment atau rata tengah, atau yang B, justify alignment, rata kiri kanan? Center alignment, rata tengah, atau justify alignment, rata kiri kanan? Yang mana yang bakal kamu pakai untuk membuat tulisan kamu kanan kirinya itu benar-benar bisa lurus banget ya stars? Yang mana jawabannya, apakah yang A atau yang B? Silakan yang sudah tahu di 081-888-0948. Kira-kira jawabannya yang mana ya? Apakah yang A, center alignment, atau yang B, justify alignment? Jawabannya adalah yang mana? Di 081-888-0948. Bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Ini udah banyak banget yang bergabung ya. Selamat pagi untuk kakak Tamara yang sudah ikutan ngejawab juga di pertanyaan kedua ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Katanya kakak Tamara untuk pagi hari ini di pertanyaan yang kedua adalah yang B, justify alignment atau rata kiri kanan. Kakak Zoe juga menjawab yang B. Kemudian Mas Hadi ini juga sudah menjawab yang B juga, justify. Mang Tia juga menjawab yang B, justify. Mas Ferdi menjawab B. Mas Yusuf Triyono menjawab B juga, justify alignment atau rata kiri kanan. Sebelum dikunci jawabannya, buat yang belum bergabung boleh langsung aja bergabung. Pertanyaannya adalah sekali lagi, agar tulisan yang sudah kamu ketik, paragraf yang sudah kamu ketik itu benar-benar rapih banget kiri kanannya sama youngsters ya, tidak ada yang masuk, tidak ada yang keluar gitu, kira-kira fitur apa yang akan kamu gunakan untuk meratakan tulisan yang ada di Microsoft Word ini? Apakah A, center alignment atau rata tengah, atau yang B, justify alignment, rata kiri kanan? Oke, karena sudah banyak juga yang bergabung untuk pagi hari ini, kakak Indah juga menjawab yang B, yaitu justify alignment. Dibi kunci dulu jawabannya yang stars. 3, 2, 1, jawaban Dibi kunci.

Dan jawaban dari pertanyaan kedua di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini, di mana kamu pengen tulisannya ini itu benar-benar rapi banget, kiri kanannya nggak ada yang masuk, nggak ada yang keluar. Maka fitur yang harus kamu pilih di Microsoft Word adalah ... Apakah A, center alignment, atau B, justify alignment? Dan jawabannya adalah

justify alignment. Jadi jawabannya adalah rata kiri kanan ya yang stars ya. Karena kalau kamu memilih fitur center alignment atau rata tengah, itu akan menempatkan teks itu ada di tengah antara margin kiri dan juga kanan ya stars. Jadi tulisannya akan bisa menonjol ke kanan gitu ya, menonjol keluar. Jadi gak benar-benar rata, kiri kanannya rata. Sedangkan kalau justify alignment itu memang benar-benar bisa meratakan teks pada sisi kiri dan juga kanan paragraf gitu. Dan ini yang biasanya dipakai untuk kamu yang mengerjakan skripsi atau mungkin mengerjakan laporan, mengerjakan proposal gitu ya. Karena terlihat menjadi jauh lebih rapi antara kiri dan juga kanannya. Jadi antara margin kiri kanan itu benar-benar bisa lurus gitu ya stars. Benar banget. Wah, ini sih kayaknya kaum-kaum yang lagi sering mengerjakan proposal, lagi ngerjain skripsian atau lagi ngerjain laporan ya biasanya ya. Mantap banget, pinter semuanya. Kita geser ke pertanyaan terakhir alias pertanyaan ketiga yang stars. Pertanyaan ketiga di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Tenang aja, pertanyaannya masih gampang ini menurut Tibi ya. Jadi dibirasa kamu pun bisa ngejawab di pertanyaan yang terakhir ini. Let's go, kita mulai.

Kayak yang Dibi udah sempet mention tadi, ternyata muncul di pertanyaan yang terakhir Raya Stars. Di mana fitur ini bisa digunakan untuk mengatur jarak antara teks dan juga tepinya kertas, yang Stars. Bisa mengatur jarak antara teks dan juga tepi kertas, seperti batas kiri, kanan, atas, bawah. Nah, fitur untuk mengatur batas ini disebut titik-titik-titik. Apakah A, margin, atau B, orientation? Apakah A, margins, atau B, orientation? Fitur ini bisa mengatur jarak antara teks dan juga tepi kertas, batas antara kiri, kanan, atas, bawah. Nah, fitur untuk mengatur jarak antara teks dan juga tepi kertas itu adalah titik-titik-titik. Apakah A, margins, atau B, orientation? Apakah A, margins, atau B, orientation? Yang mana jawabannya menurut kamu? Weh, Mang Tia gercep banget jawabnya, luar biasa. Udah sempat aku mention tadi yang Star, sempat aku mention ketika aku menjelaskan jawaban dari pertanyaan kedua, udah sempat aku mention. Nah, kira-kira jawabannya apa tuh yang Star di pertanyaan yang terakhir? Di mana fitur ini bisa mengatur jarak antara teks dan juga pinggir kertas, ya kan? Biasanya kalau kamu tarik tuh di atas ya Stars, tulisannya biar bisa benar-benar keluar dari garis gitu kan ya. Tapi kalau misalkan kamu masukin lagi ke dalam, berapa nih kira-kira gitu masukinnya? Nah, itu biasanya tulisannya akan lurus aja di garis itu, nggak akan mungkin bisa keluar dari garis itu. Nah, untuk mengatur jarak ini, fitur apa yang akan kamu ubah-ubah? Apakah A, margins, atau B, orientation? Apakah A, margins, atau B, orientation? Ini udah kayak sekolah TIK ya. Ya kan? Hah? Kayak sekolah TIK kan? Kayak sekolah komputer deh hari ini kita. Ngebahas soal Microsoft Word ya, Stars. Gara-gara ada ini nih, font baru nih tadi. Font baru yang untuk memperingati 400 tahun peresmian Basilika di Vatikan ya, Stars. Terus muncul teks baru. Tadi itu adalah sheriff ya, yang Stars ya, font sheriff gitu. Jadi itu adalah teks yang akan mulai muncul di tanggal tepat 400 tahun peresmian Basilika ya Stars, dan mungkin bisa digunakan secara gratis untuk seluruh pengguna Microsoft gitu. Dan gara-gara ngebahas Microsoft, akhirnya kayak Microsoft Word nih akhirnya kita hari ini belajarnya ya Stars. Dan di pertanyaan terakhir, ini adalah fitur untuk mengatur jarak antara teks dan juga tepi teks, tepi kertas ya Stars. Batas kiri, kanan, atas, bawah. Nah, kira-kira kalau kamu mau mengatur tepi-tepinya ini, tepi-tepi kertas ini, fitur apa yang akan kamu gunakan? Apakah A, margins, atau B, orientation? Apakah A, margins, atau B, orientation? Coba kita cek dulu jawaban yang sudah masuk. Untuk pagi hari ini ada Mang Tia menjawab margin. Kemudian ada Mas Hadi menjawab A, margin. Ada Kakak Indah menjawab A juga, margin. Ada Kakak Zoe menjawab margin yang A. Mas Ferdi menjawab margin. Dan juga ada Mas Adi menjawab margin juga. Sebelum Dibi kunci jawabannya, yakin sudah tidak ada yang mau bergabung untuk menjawab pertanyaan yang terakhir di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew? Atau mungkin tidak ada yang mau mengubah jawabannya, yang Stars, di pertanyaan terakhir hari ini adalah fitur apa yang akan digunakan untuk mengatur jarak antara teks dan juga tepi kertas, batas kiri, kanan, atas, bawah? Yang akan kamu gunakan untuk mengatur ini adalah fitur apa? Apakah A, margins, atau B, orientation? Apakah A, margins, atau B, orientation? Mas Yusuf Triyono menjawab margin ikutan. Mas Randy menjawab margin juga. Oke, okay. Dari jawaban-jawaban yang sudah masuk, rata-rata semuanya menjawab yang A,
alias margin. Apakah betul itu jawabannya? Kita kunci dulu ya. Jadi sudah tidak ada yang bergabung, sudah tidak ada yang mengubah jawabannya. 3, 2, 1, jawaban Bibi kunci. Dan jawaban dari pertanyaan terakhir ujian kelas tebak cepat The Morning Crew, di mana fitur ini bisa mengatur jarak antara teks dan juga tepi kertas yang stars seperti batas kiri, kanan, bawah gitu ya, atas gitu. Itu untuk menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Kalau biasanya skripsian itu ya, saya tahu di B itu ada peraturannya. Orientationnya pakai ini. Marginsnya segini gitu ya, stars. Marginsnya ini terbagi atas, kiri, kanan, bawah. Itu semuanya diatur lewat peraturan yang kalau misalnya kamu lagi ngerjain format ya, kita bahasnya adalah format. Format skripsi gitu. Skripsi. Format skripsi. Itu ada banyak. Tulisannya harus apa. Size-nya berapa. Orientation-nya apa. Margins-nya berapa. Kayak gitu ya, stars. Terus pakai pitch-nya itu apa gitu. Banyak lah. Pokoknya ada format skripsi gitu. Nah, jawabannya dari pertanyaan terakhir ini adalah yang margins. Jawabannya adalah margins untuk mengatur batas antara teks dan juga tepi kertas. Jadi margins ini ya, yang stars, kamu tinggal sebenarnya kalau di apa namanya, di barnya, di toolbarnya aja itu juga udah ada marginsnya ya, stars. Tapi kalau kamu mau lengkap bener-bener ngatur tuh marginsnya, itu bisa di page setup itu ya. Jadi ada pilihan 3 tuh di situ ya, stars. Ada margins, ada paper, ada layout gitu. Sedangkan orientation itu adalah untuk mengatur bentuk kertasnya. Kamu mau kertasnya potret atau landscape. Nah, itu adalah orientation. Tapi kalau margins itu lebih mengatur jarak antar tulisan dan juga tepi kertasnya. Gitu deh. Pinter semua loh yang stars ini loh. Keren banget. Woohoo. Sedap pokoknya. Jago-jago semuanya ya. Ada Mas Ferdi, Mas Randy, Mas Yusuf Triyono, terima kasih. Ada Mas Adi, ada Kakak Zoe, ada Kakak Indah, Mas Hadi, Mang Tia, Mas Reno. Tadi udah ikutan ngejawab juga di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini. Luar biasa. Dan bentar lagi Bibi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi dari kamu juga. Jadi buat yang belum kasih lagu-lagu rekomendasi di Bibi untuk pagi hari ini, boleh banget. Let's go. Kita kasih waktu untuk kamu bisa kasih rekomendasi lagu favorit kamu yang stars untuk pagi hari ini. Dan Bibi bakal puterin satu-satu lagunya buat kamu ya. Dan Bibi juga bentar lagi bakal ngebattlein dua musisi di back to back song. Kira-kira kenapa dua musisi ini Bibi battlein pagi hari ini yang stars? Pastiin kalau kamu stay tune terus cuma di The Morning Crew barengan sama Bibi di sini sampai nanti jam 9 pagi. Ketemuan dulu sama satu single dari Geisha, Cukup Tak Lagi. Di The Morning Crew, only on DJ FM Surabaya.

0: Pesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wah.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol.
2: Yeay, aku juara.
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
10: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
9: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
11: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
9: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
12: Mau dong. Taste good.
9: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
13: Pagi-pagi makan bolu.
14: Cakep.
13: Pas kunyah-kunyah, nggak taunya cuma mimpi.
14: Ya.
13: Lagu rekomendasi dari kamu, kita puterin lagi nih.

Buat kamu yang udah kasih rekomendasi lagu untuk pagi hari ini ya Stars, tapi masih belum dibacain, sabar dulu, satu-satu Dibi bakal kasih lagu rekomendasi dari kamu. Bakal bacain juga Dibi ya, bentar lagi. Habisnya Dibi mau spill dulu, ada dua musisi yang udah Dibi battle-in ya Stars di pagi ini, di mana kedua musisi ini itu masuk dalam nominasi lagu tema asli terbaik ya Stars di Festival Film Indonesia. Kalau tadi Dibi udah kasih tahu bahwa ada film cerita panjang terbaik ya, ada 5 film di situ yang Stars yang masuk dalam nominasi bergengsi di Piala Citra 2026. Dan kalau yang ini yang Stars itu ada 2 musisi ya yang berhasil lagunya itu masuk nominasi lagu tema asli terbaik Festival Film Indonesia 2026 yang Stars. Dan ini ya udah ada 5 juga nominasi yang masuk di sini. Yang pertama ada Alvin Witarsa ya, lewat lagu Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini adalah soundtrack untuk film Semua Akan Baik-Baik Saja. Kemudian ada Ipang Lazuardi yang masuk dalam nominasi lagu tema asli terbaik yang Stars berjudul Tandeman, itu untuk original soundtrack Operasi Pesta Copet. Jadi justru bukan lagunya Bale tadi ya yang masuk ya yang Stars, tapi justru Ipang Lazuardi yang masuk di nominasi ini yang Stars. Kemudian ada The Town Was Gone, The Town Was Gone, itu untuk original soundtrack Ghost in the Cell karya Joko Anwar, di mana yang membawakan lagu ini adalah Tony Dwi Setiaji dan juga Joko Anwar sendiri. Kemudian yang keempat ya Stars, yang berhasil masuk di nominasi lagu tema asli terbaik Festival Film Indonesia adalah Lale Ilman Nino ya Stars, lewat lagu Sikilku Iso Muni untuk original soundtrack Nawila. So, untuk pagi hari ini yang Dibi battle-in ya Stars, musisi yang Dibi battle-in di back-to-back song adalah Lale Ilman Nino. Tapi lagunya kali ini yang Dibi battle-in yang akan kamu dengarkan nanti sebagai penutup di The Morning Crew adalah kolaborasinya bareng sama Disco Ria dan juga Bunga Citra Lestari, Badai Telah Berlalu.

posisi terakhir yang masuk di nominasi lagu tema asli terbaik Festival Film Indonesia 2026 adalah musisi asal Malang yang membawakan lagu berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi untuk original soundtrack Monster Pabrik Rambut. Tidak lain tidak bukan ada Sal Priadi. Tapi lagu yang bisa kamu pilih untuk pagi hari ini bukan lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ya, Young Stars, tapi lagu yang lagi ngehits banget akhir-akhir ini, Foto K

Kira-kira dari dua musisi ini, yang mana yang akan kamu pilih ya Stars untuk nantinya? Untuk nantinya akan menjadi penutup di The Morning Crew. Akankah kamu memilih Sal Priyadi lewat foto kita blur yang barusan aja dikasih dengar ke kamu ini? Atau Lale Ilman Nino ya Stars?

Langsung aja di 081-888-0948. Yang mana kira-kira yang jadi pilihan kamu sebagai penutup di The Morning Crew pagi ini? Apakah Lale Ilmanino barengan sama Discoria dan juga Bunga Citra Lestari, Badai Telah Berlalu, salah satu lagu yang nanti bakal dikasih? Atau kamu lebih

Lagu-lagunya anak-anak ini ya, apa culture ya. Nyaman lah dari dua lagu ini, langsung aja kasih tahu bisa lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya atau lewat WhatsApp kita di 081-880-948. Kasih tahu sekarang juga yang stars kira-kira yang mana dari dua musisi ini yang bakal kamu pilih, dan nanti kita akan hitung perolehan suara yang sudah masuk. Lebih unggul yang mana? Antara Lale Ilmanino atau Sala Priyadi? Sambil kamu pikir-pikir, sambil dibikasi dulu, satu single yang ngehits banget di era tahun 2008-2010, ada Keisha Cole, Love, nemenin kamu di The Morning Crew. Sambil bentar lagi, Dewi bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu di The Morning Crew.

0: kabar terbaru seputar musik and movie, hal-hal viral lainnya di DJ Highlight Only on DJ FM Surabaya.
1: Karhutla Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutla yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
0: DJ Highlight by DJ FM.

satu single yang stars yang udah direkomendasiin sama My Pretty Girl, Kakak Indah. Mau request lagunya Dua Lipa yang ini nih. Oke, udah dikasih lagunya ya buat Kakak Indah ya. Katanya semoga requestanku tembus playlist, bukan cuma tembus angin gitu. Semangat terus buat Kak Dibi, jangan lupa bahagia, jangan lupa sarapan, jangan lupa puterin requestanku kalau udah waktunya. Siapa tahu abis ini rating bahagia pendengar naik 100%, amin gitu ya. Kata aku mah ini lagunya gak cuma tembus playlist, gak cuma tembus angin, tapi tembus langit 7 bidadari kalau ini ya. Salah satunya bidadarinya kamu. Terima kasih untuk remindernya buat aku. Kamu juga jangan lupa sarapan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur gitu ya. Jangan lupa untuk baik sama orang-orang yang ada di sekitar. Baik boleh, tapi jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin. Ada Mas Randy juga yang udah gabungan bareng sama Dibi. Ini mah ngasih PR banget orang yang satu ini ya. Katanya pagi Kak Dibi mau request lagunya Charlie Puth, Kita Sudah Tidak Berbicara Lagi. Oh my god, alias We Don't Talk Anymore. Gak apa-apa sih gak ngomong, asal cacetan dibales ya. Dan udah aku siapin lagunya buat Kakak Randy. Tapi sayang banget untuk requestan yang kedua, yang Last Child, Sekuat Hatimu, itu masih belum ada di playlistnya Dibi ya, Mas Randy ya. Dan langsung aja ini dia, Dibi kasih buat kamu, ada Charlie Puth dan juga Selena Gomez, We Don't Talk Anymore. Dan bentar lagi Dibi bakal balik untuk kasih pengingat lagi ke kamu, ada dua musisi yang Dibi battlein di Back to Back Song The Morning Crew hari ini.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. Pagi-pagi

Perasaanku. Lagu ini rilis tahun 2006 sebagai original soundtrack dari film Realita Cinta dan Rock and Roll, dan ternyata gak berhenti sampai di situ. Sampai di tahun 2026, alias 20 tahun kemudian, yang stars Ipang Lazuardi pun juga masuk di lagu tema asli terbaik 2026 di Festival Film Indonesia lewat lagu Tandeman, original soundtrack untuk Operasi Pesta Copet ya Stars. Luar biasa memangnya penyanyi senior satu ini ya Stars ya. Tapi Ipang Lazuardi bersanding dengan beberapa penyanyi lain ataupun juga musisi lain ya Stars untuk di nominasi ini. Dan dua diantaranya bersanding dengan Lale Ilman Nino yang Dibi udah battlein di Back to Back Song.

lagu yang masuk di original soundtrack untuk lagu tema asli terbaik bukan lagu ini ya Stars. Tapi kalau dibattlein di back to back song hari ini, lagu Lali Ilmanino yang bisa kamu pilih salah satunya nanti adalah Badai Telah Berlalu yang bakal jadi penutup di

0: selain Lale Ilmanino yang dibattlein di Back to Back Sound The Morning Crew, ada juga musisi yang udah masuk di nominasi lagu tema asli terbaik Kia Stars ya. Selain ada Lale Ilmanino, selain tadi ada Ipang Mazuardi, ada juga musisi yang satu ini yang dibattelin di Back to Back Song, ada Sal Priyadi.
1: Tak banyak yang kulihat.
0: Kalau kamu pilih Sal Priyadi, salah satu lagu yang nanti bakal jadi penutup di The Morning Crew adalah Foto Kita Blur.
2: Foto kita.
0: Ini lagu lagi naik banget ya, padahal dirilis di tahun 2024 gak sih? The power of social media.

dari mereka. Tapi kalau lebih banyak Salo Priyadi, dua lagu penutup di The Morning Crew, persembahan spesial dari Salo Priyadi. Langsung aja ya di 081-888-0948 atau bisa juga lewat DM di Instagram kita di @djfmsurabaya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Ari buat dikasih pagi hari ini, Ziga.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enak

0: Kingsfoot.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

satu single dari The Go-Go Dolls, Iris, yang udah direkomendasiin sama Mas Bram untuk pagi hari ini ya, Stars. Menjelang closing The Morning Crew dan menjelang kita harus menghitung perolehan suara yang sudah masuk. Sekali lagi, ada dua musisi yang di battle-in ya, Stars, di pagi hari ini di back-to-back song The Morning Crew. Yang pertama adalah Lil Manino lewat single kolaborasinya bareng sama BCL dan di

0: Sedangkan musisi kedua yang di battlein di back to back song adalah Sal Priadi lewat singlenya yang lagi naik daun ini ya kayaknya ya. Foto Kita Blur. Bibi udah deh, please dibaca aja, gak usah dinyanyiin ya.
1: Foto Kita Blur, tapi banyak yang
0: kira-kira dari dua musisi ini yang mau menang di back to back song yang mana yang stars? Di vote ya sekarang ya yang stars ya. Sampai 5-1 jam 8.51 Bibi bakal hitung perolehan suara yang sudah masuk. Oke, ada dua nih musisinya. Sekali lagi ada Lale Ilmanino. Lagu yang hits banget di tahun 2023, gak nyangka banget ya udah 3 tahun yang lalu ternyata lagu ini yang stars. Kayak baru kemarin gak sih? Hah? Udah 3 tahun yang lalu?

0: Ini lagu waktu itu ada di mana-mana deh diputerin. Youngsters di radio hampir semuanya juga puterin lagu ini waktu itu ya. Karena memang lagi sehits itu lagu kolaborasi dari Discoria Lali Ilmanino BCL ini, Youngsters. Tapi yang gak kalah ngehits akhir-akhir ini adalah bukan kolaborasi, lagu single dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Jadi dari dua musisi ini yang mana yang bakal kamu pilih, Youngsters? Sudah jam 8.52 menit, jadi voting back-to-back song di Bitutup. Kita hitung dulu perolehan suara yang sudah masuk ya. Dari Instagram dulu deh, kita lihat ada Jus Alpukat Gula Dikit. Ini memilih Sal Priadi, Kak. Oke. Terus yang ada di WhatsApp, ini ada Mas Reno. Aku vote Lali Ilmanino, Kak. Baik. Terus ada Mas Ferdi juga. Sal aja, Dip. Oke. Ada Kakak Rama yang memilih Lali Ilmanino aja. Baik deh. Ada juga Mas Yusuf Triyono, back to back song, aku pilih Sal Priadi. Oke. Mas Bram, ini tadi ya untuk back to back song, vote Ilmanino. Oke deh. Mang Tia, ini vote Lali Ilmanino juga. Baik, kalau begitu kita hitung ya perolehan suara yang sudah masuk ya. Dari Sal Priadi yang memilih ada Mas Yusuf Triyono, Mas Ferdi, dan juga Jus Alpukat Gula Dikit. Yang memilih Lali Ilmanino, ini ada Mas Bram, ada Mas Reno, ada Kakak Rama, dan juga ada Mang Tia. 4-3, ada selisih 1 suara doang ya, Stars. Tapi tetap aja kita bisa memilih mana pemenangnya ya untuk pagi hari ini ya, ya Stars ya. Karena lebih unggul Lali Ilmanino, jadinya 2 lagu penutup di back to back song di The Morning Crew pagi hari ini adalah Lali Ilmanino. 2 lagu Youngsters, yang satunya rilis di tahun 2023 adalah lagu yang tadi udah di spill, yaitu barengan sama Bunga Citra Lestari dan juga Discoria Badai Telah Berlalu. Dan yang satunya adalah lagu yang ngehits banget di tahun 2022 dari Lali Ilmanino Youngsters, yaitu Krisya barengan sama si Eva Celia. Tapi ini kita kasih yang Lali Ilmanino version ya, Stars. Itu dia 2 lagu dari Lali Ilmanino sebagai penutup di The Morning Crew pagi hari ini barengan sama Dibi. Sekaligus Dibi harus pamitan juga ya, Stars. Thank you so much buat kamu yang udah seru-seruan bareng sama Dibi di The Morning Crew pagi ini dari jam 6 sampai menuju ke jam 9. Sehat selalu buat kamu, lancar aktivitas kegiatan kamu hari ini ya, Stars. Semoga tidak ada halangan apa-apa. Jangan lupa makan, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, jangan lupa jadi orang baik ya. Tapi semoga tidak dimanfaatkan sama orang-orang di sekitar kamu. Dan besok kita bakal ketemu lagi di program dan juga jam yang sama di The Morning Crew dari jam 6 sampai jam 9. Jangan lupa untuk dengerin semua program-program yang ada di DJ FM Surabaya, karena ini adalah bulan Oktober dan ada jump scare. Jadi tungguin di hari Kamis, bakal ada cerita baru lagi ya, Stars, yang akan mewarnai sore kamu di Kring House Your Day, ya, Stars. Dan kali ini ceritanya dari siapakah, kamu tungguin aja. Dan buat kemarin yang ketinggalan cerita dari DJ DB dan juga sahabat aku Lucy, yang kita mengalami banyak kejadian di kos-kosan kita yang ada di Jogja itu, kamu bisa lihat aja nanti potongan-potongannya yang Stars di Instagram kita di @djfmsurabaya. Waktunya DB pamit ya, Stars. Have a great, great day. And ini dia back to back song The Morning Crew pilihan kamu edisi 13 Oktober 2026. Please welcome Lali Ilmanino. Dadah, bye-bye.
1: Back to back song pilihan Youngsters.

siapa nih yang hobinya nyetrika baju? Atau malah kamu salah satu yang benci, males, ogah banget buat ngelakuin kegiatan nyetrika baju ini? Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, menurut studi dari Harvard Medical School Medtable di tahun 2021, ternyata nyetrika itu bukan cuma kegiatan remeh yang cuma ngerapiin kerah dan ngelipet-lipet baju doang, tapi juga bisa bakar kalori yang ada di badan kamu. Menyetrika pakaian selama 1 jam bisa ngebakar antara 88 sampai 126 kalori tergantung berat badannya. Gimana nih youngsters, udah mulai tertarik atau bakal rajin buat nyetrika? Yeah.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Tak berdaya bila harus meninggalkan usaha.
2: Halo, gue Bilal Indrajaya.
0: Mulai dari yang ini.
1: Bila jalanku bukan dirimu, kan kau cari-cari beribu jalan.
3: Hai, aku Salma Salsabil.
0: Atau mungkin yang ini.
1: Andai angin mengulang sebuah masa yang telah usai.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Yeah.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di The Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas original soundtrack dari sequel satu film yang part satunya udah lama banget dirilisnya, yaitu The Devil's Wear Prada 2. Yuk bahas single Runway dari Lady Gaga dan Ducci. Fun fact, single yang dirilis 10 April 2026 ini ternyata juga ngelibatin Bruno Mars sebagai songwriternya. Dan single Runway ini ngegambarin perayaan atas kepercayaan diri, kebebasan berekspresi, plus kekuatan untuk tampil apa adanya gak takut sama sorotan kamera. Tergambar banget lewat lirik Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Pose, I ain't scared of no cameras, born for the runway. Sashay, Dolce. Selain itu, juga dari liriknya, I can turn the dance floor into a runway. Salem, make room, my body is an entry. Ngegambarin gimana panggung atau lantai dansa bisa diubah jadi catwalk pribadi, yang mana itu jadi tempat seseorang nunjukin gaya, sikap, dan keberanian tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. I can turn a dance floor into a runway. Tell them make room, my body's the entry. I can turn a mad hoe into a fan. Cameras flashing, lights on, fuck it up. Click, click, click, click. Ultimate Soundtrack.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Karhutlah Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutlah yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: situ orang.
1: Gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Ngelanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetir.

0: Dan parahnya, kalau kamu ngelanggar traffic light, sama aja kamu ngebahayain keselamatan pengendara lain juga. Ingat, gimana cara kamu berkendara, itu juga jadi cerminan kepribadian kita yang thirst. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: You really.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Kali ini DJ FM Surabaya bakal bahas original soundtrack dari film karya Naya Anindita berjudul Agensi Rumah Tangga. Bakal seru banget ngebahas original soundtrack dari film Agensi Rumah Tangga ini ya, stars. Karena penyanyi dari original soundtracknya juga salah satu pemerannya. Yaps, Afgan terlibat gak hanya jadi pemeran karakter Kafka aja, tapi juga mengisi OST lewat single Langit

kayaknya udah mulai nyaman acting ini ya. Well, yuk kita lebih dalam ngebahas OST-nya aja, yaitu Langit Pera Muda. Langit Pera Muda adalah single yang ditulis sama Afgan bareng Randy Pandugo dan Kamga sebagai bentuk support paling maksimal deh dari seorang sahabat. Karena kalau kamu notice ya, di film Agensi Rumah Tangga ini mayoritas ada di satu circle persahabatan yang sama, termasuk lawan main Afgan di film ini, yaitu Ezi Storia sebagai Katia. Nah, Langit Merah Muda ini POV-nya itu isi hati Kafka ke Katia. Kafka yang jadi salah satu klien Katia cari ART ngerasa happy banget bisa kenal secara personal. Ini tergambar lewat kalimat awal liriknya, harusnya memang sengaja waktu pertemukan kita.

Walaupun nih kehidupan Katia cukup complicated, tapi kalau dirasa hubungan mereka saling melengkapi, hidup bakal baik-baik aja deh. Kayak liriknya, janjiku takkan pergi tanpa kata, karena aku tahu kamu takkan begitu. Selamanya kita buat langit merah muda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada pakai make up? Asal tahu aja nih youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Drummer Blink 182, Travis Barker, baru aja ngejalanin operasi saraf ya, Stars. Travis memutuskan untuk operasi setelah lengan, tangan, dan jari-jarinya tuh mati rasa sejak September 2026. Sebagai seorang musisi, dia berharap banget dengan operasi ini tangannya masih bisa ngejalanin tugasnya sebagai drummer di grup kesayangannya Blink 182. Semoga lekas pulih, walaupun proses pemulihannya juga gak sebentar ya, Stars ya. Butuh waktu sampai beberapa minggu ke depan.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: musisi lokalis Surabaya.
1: Pernah gak sih Youngsters, kamu punya masalah masa lalu yang sulit banget buat kamu maafin? Buat kamu bisa berdamai dengan masa itu. Yang semakin diabaikan justru sebenarnya semakin kamu sulit melangkah ke depan. Nah, musisi asal Surabaya, Chata, lewat single debutnya memulai lagi pengen coba merefleksikan perjalanan lalu yang nyakitin dengan menerima diri sendiri dan berani untuk melangkah lagi. Chata yang berasal dari bahasa Sanskerta artinya penghubung dia yang jauh, atau juga bisa diartikan catatan kata ini beranggotakan Bernardi Sartia di vokal, Rusman pada gitar, dan Rocky Lumintang pada drum. Single memulai lagi yang mereka rilis di bulan Februari 2026 ini jadi salah satu karya yang bakal kita kenalin ke kamu lewat TGFM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Harley, mungkin sebelumnya nih, youngsters kan belum tahu siapa sih Harley ini. Boleh tipis-tipis cerita lah ya tentang Harley sendiri. Adalah sosok yang terbilang inspiratif karena konten-kontennya yang menanam mangrove ini tadi. Kenapa tertarik untuk menanam mangrove itu sendiri?

0: sambil kenalan Harley. Ini kalau boleh tahu usianya berapa sekarang?
1: 13 tahun.
0: 13 tahun. Waduh. Berarti kelas berapa tuh Harley?
1: Kelas 2 SMP.
0: Wah. Gimana? Awal kecintaannya sama mangrove, kok punya gerakan menanam mangrove nih, gimana? Ceritain dong.
1: Jadi semuanya berawal dari saat saya sering melihat berita tentang berbagai bencana yang terjadi di Indonesia. Saya membaca di media sosial bahwa luasan hutan di Indonesia semakin berkurang. Di sana saya berpikir apa yang bisa saya lakukan.
0: Oke.
1: Dari situ saya belajar bahwa mangrove bisa menjadi benteng alami yang sangat penting untuk menjaga dari berbagai bencana.
0: Mangrove
1: bisa menyerap karbon dioksida 4-5 kali lebih banyak dari tanaman lainnya.
0: Wow. Ini berarti dari Harley sendiri sudah menanam 28.000 mangrove?
1: Iya.
0: Wow, keren sekali. Dan tadi sudah sedikit dijelaskan juga ya, Hiasters ya, mengenai beberapa manfaat dari tanaman mangrove ini sendiri, yang akhirnya menggerakkan seorang Harley juga untuk menanam atau memulai gerakan menanam mangrove ini sendiri. Mau cerita tanpa di-judge? Sini-sini, di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yelster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yelsters, ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yelsters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: tehnya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on VGR.

Masih ingat lagu Sinden Tosca? Kepompong. Katanya persahabatan bagai kepompong bisa ngadepin hal sulit jadi indah. Tapi kamu masih suka kumpul-kumpul gitu gak sih Yoster sama teman yang dulunya kamu anggap sebagai sahabat? Kalau masih sih keren ya. Kalau enggak wajar kok. Asal kamu tahu aja Yosters. Ada studi yang nunjukin kalau 2/3 anak muda itu kehilangan 91% teman mereka dalam 10 tahun terakhir loh. Katanya sih karena udah mulai sibuk, canggung buat sosialisasi, dan udah beda visi Yosters. Bahkan nih, survei dari Amerika Serikat nunjukin kalau dari tahun 1990, orang yang punya sahabat turun drastis. Emang, makin dewasa kita tuh gaya sahabatannya beda. Gak harus yang ketemu, yang penting selalu ada dalam suka dan duka.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Hujan yang mengguyur Padang di hari Sabtu 10 Oktober kemarin ngebuat beberapa kecamatan di sana terendam banjir ya Stars. Berdasarkan data dari BPBD, pada Sabtu malam kemarin ada sebanyak 498 jiwa terdampak banjir dan 120 unit rumah terendam banjir, merusak akses jalan serta komunikasi. Semoga banjir di Padang Sumatera Barat segera tertangani dan saudara-saudara kita di sana selalu dalam kondisi baik serta sehat. Doa kami dari tim DJ FM Surabaya untuk seluruh warga yang terdampak di sana.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga, ya Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: You really

0: Breakthrough Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyuni, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang

0: tuanya tidak lengkap. Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
0: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru nih ya Stars. Jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157 ribu lebih orang selama 3 hari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 12,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya acara kemarin ini jadi momen buat Lombok juga bisa ngepromosiin potensi pariwisata ke turis lokal ataupun ke turis mancanegara. Dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika. DJ Highlight by

94.3 di JFM Daily with the Answers Radio. Halo Answers, kembali lagi bersama Has di jam yang sesiang hari ini yang bakalan nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang, yang tentunya kita bakal seru-seruan lewat lagu Indo yang sudah Hans siap puterin buat kamu. Jadi kalau kamu ada rekomendasi lagu, langsung aja rekomendasi lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya.

Welcome back di Jamia yang terus. Akhirnya kita ketemu lagi sama Has di hari Selasa yang cukup bahagia ini ya. Akhirnya yang sus, tadi kita udah buka ya siang lewat ini dua lagu yang cukup seru dan spesial. Ada Tulus Labirin dan juga tadi ada BCL Menghapus Jejakmu. Dua lagu yang harusnya bisa membangkitkan semangatmu untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini ya. Dan by the way, hari ini udah masuk jam istirahat nih yang sus ya. Jadi buat kamu mungkin yang sekarang masih sibuk sama kerjaan masing-masing, boleh kali ya istirahat dulu. Mungkin sambil disiapkan makan siangnya, atau mungkin kopi yang paling perlu tuh kopi yang sekarang di jam-jam segini biasanya udah rawan ngantuk pol ini ya. Udah mata tuh udah sayu-sayu ngantuk gitu ya. Jadi boleh banget sambil disiapkan kopi. Juga yang paling penting adalah disiapkan playlist kamu yang sekarang. Karena apalah kopi tanpa playlist itu, asik. Jadi boleh banget kalau kamu ada rekomendasi lagu yang mau diputerin sama Hans yang hari ini buat nemenin waktu chill kamu atau istirahat kamu ya. Yang terus langsung aja rekomendasiin lagu Indo khususnya ya, karena Hans cuma bisa puterin lagu Indo di jam yang sesiang hari ini selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang dengan lagu-lagu Indo terbaru 5 tahun dari sekarang, yang terus lagu pop ya khususnya. Langsung aja kalau kamu ada mungkin lagu yang menggambarkan suasana hati kamu saat ini juga yang terus ya, atau mungkin lagu-lagu yang pengen ditujukan ke someone atau mungkin pengen nyindir someone, boleh banget yang terus kamu tinggal update aja lagu-lagu pilihan kamu lewat WhatsApp kita ya di 081 888 0948, atau lewat Instagram kita juga bisa dan boleh banget ya di @djfmsurabaya. Gampang, kamu tinggal update aja. Kalau di Instagram kamu ceki-ceki di Instastory yang terus, karena Han sudah drop question box, jadi bisa kamu isi question box tersebut dengan format nama penyanyi dan juga judul lagunya, biar Hans gampang buat cari lagunya yang sesuai dengan rekomendasi kamu. Oke, pokoknya Hans tungguin sampai jam 1 siang nanti ya yang sus. Kita bakal seru-seruan di siang hari ini ya, jadi jangan kemana-mana yang sus, stay tune terus, duduk manis di situ sambil dengerin lagu dari Hans dulu kali ya. Ada Rizky Fabian, Adu Pandang spesial buat kamu.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

Now you listening lagu dari Faith dan juga debat layar yang kupu-kupu. Kalau mungkin kamu nebak, ini kenapa ya dari tadi Hans playlistnya kayaknya lagi kecintaan banget gitu ya. Bisa jadi sih ya, lagi menggambarkan suasana perasaannya hatinya Hans ya. Bisa jadi aja. Tapi karena emang menurut aku lagu tuh menggambarkan suasana hati, ya gak sih? Yang kadang sedih ya kita dengerin lagu sedih, tapi kalau pengen seneng ya pengen dengerin lagu yang seneng-seneng. Apalagi pengen merasakan cinta itu ya pengen dengerin lagu-lagu yang cinta-cintaan gitu. Apalagi lagu kupu-kupu barusan ya, yang menggambarkan suasana hatiku yang lagi berkupu-kupu ini, asik. Oke, tadi udah aku puterin juga ternyata lagu dari Mas Ferdi ya, yang ternyata emang kita se-playlist ya Mas Ferdi, gak nyangka aku ya. Emang dia bisa nebak banget isi playlistku di siang hari ini. Tadi aku puterin lagu Keisha Lefronka, Aku Bukan Dia, yang ternyata yang direkomendasiin juga sama Mas Ferdi di siang hari ini. Sudah lunas ya Mas Ferdi, emang playlist kita tuh emang sama ya. Udah di siang hari ini pengen dengerin lagu yang cukup bikin semangat ya, karena aku pengen juga dengerin pengen puterin juga lagu-lagu yang semangat buat kamu biar semangat di hari Selasa ini ya, Sers ya. Buat nemenin siang kamu, aku lanjut deh ya puterin lagu-lagu pilihan kamu. Jadi aku mau ceki-ceki dulu lanjut di WhatsApp. Selain dari Mas Ferdi, ternyata ada beberapa dari kamu yang sudah drop lagunya di siang hari ini ya. Selain dari Mas Ferdi, ada juga dari Kak Fabian seperti biasa. Halo Kak Fabian, selamat siang. Gimana kabarnya di siang hari ini Kak Fabian? Semoga masih lancar aktivitasnya, masih bahagia selalu dan yap, sehat selalu pastinya ya, amin. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya For Events yang Jakarta hari ini. Jakarta hari ini gak tahu di gimana di sana ya, tapi yang jelas di Surabaya hari ini panas yang seperti biasa ya. Panasnya gak ngotak ya, walaupun pagi-pagi tadi matahari udah berasa 5 nih di kepalaku ya. Gimana Surabaya ini emang panasnya nggak bisa ditoleransi ya, Sos. Jadi kita ademinya pakai lagu-lagu yang cukup bikin kepala adem gitu ya. Oke, lanjut. Selain dari Mas Ferdi, Kak Fabian, ada juga dari Kak Tasya yang siang hari ini sudah bergabung juga. Halo Kak Tasya, selamat siang. Hari ini Kak Tasya mau diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya itu Haha. Siap, baik. Satu lagu buat kamu Kak Tasya, nanti bakal sama Adin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja di situ, oke? Ada juga dari Kak Maria, selain Kak Tasya, Kak Maria juga mau diputerin lagunya Sabrina Leonor. Katanya pengen seru-seruan lewat lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Haha. Apalagi diputernya siang kayak gini, udah pasti seru banget. Siap, satu lagu buat kamu ya Kak Maria dan juga Kak Tasya, nanti bakal Hans amanin di playlist Sabrina Leonor Haha ya. Kita bakal seru-seruan lewat satu lagu itu. Thank you buat Kak Maria, Kak Tasya untuk rekomendasi lagunya ya. Ada juga yang baru bergabung di siang hari ini yang di WhatsApp-nya kayaknya A doang ya, nggak tahu namanya siapa, dia nggak nyebutin namanya, tapi A doang di WhatsApp-nya ya. Ini kayaknya pendengar baru deh. Halo Kak A, apa kabar? Selamat datang di DJ FM Surabaya. Aduh, datang lagi nih pendengar baru ya. Hari ini katanya dia mau diputerin lagunya, banyak sebenarnya yang sus playlistnya ya. Dia mau diputerin 4 lagu. Ada 2 lagu dari Nadine Amizah, yang pertama itu judulnya Ah atau mungkin Tamu Berwajah itu. Ada juga lagu ketiga dan empat itu lagunya Hindia yang Jam Makan Siang dan Rumah ke Rumah. Cukup banyak ya rekomendasi lagu dari KA ini. Dan by the way, cuma bisa puterin satu lagu dari kamu ya, Yesus. Tapi kalau semisal sempet, nanti bakal harus puterin 2 lagu ya dari KA nih, spesial buat kamu deh. Aku puterin 2 lagu ya. 2 lagu dari yang pertama Nadine Amizah dan juga lagu dari Hindia. Oke, jadi gak apa-apa ya, salah satu aja nanti antara 2 lagu dari Nadine Amizah yang kamu rekomendasiin, yang ada yang mana nanti Hans puterinnya. Atau mungkin Hans pilih aja deh, mungkin juga menggambarkan suasana hati atau mungkin yang cocok sama playlistnya Hans di siang hari ini. Oke KA, nanti diputerin ya sama Hans. Mungkin kamu sekarang lagi makan siang ya, sambil menikmati kopinya kali ya. Nanti bakal Hans puterin satu persatu playlist dari kamu. Oke, buat kamu yang sus yang baru bergabung juga di siang hari ini, boleh banget
Kalau mau ada diputerin lagu Indo favorit kamu, langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0988 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Aku harap kamu bisa bergabung di siang hari ini untuk memberi semangat ke semua orang yang serius ya, yang mungkin di siang hari ini butuh semangat lewat lagu-lagu pilihan kamu, oke? Pilihin aja lagu-lagu yang semangat buat Hans ya, biar kita semua semangat dan tetap on fire menjalankan aktivitas di siang hari ini. Oke, kita lanjut aja yang sos lewat lagunya Malik Ed Essential. Semoga ya, yang aku harap semoga I wish kamu semua bahagia dan tetap tersenyum di siang hari ini walaupun dunia lagi nggak baik-baik aja ya sos.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yoriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: mana ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: New release. On BTS.

Ada lagi nih yang baru di Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu galer. Apa sih galer itu, youngsters? Nah, asal kamu tahu aja nih, galer itu istilah buat anak rambut alias baby hair yang nutupin kening. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Sunda yang ternyata udah mulai jadi kata sehari-hari di kalangan anak muda, terutama soal style rambut dan juga penampilan.

Barusan kamu dengerin lagu dari Hindia dan Metro Mouse, Jam Makan Siang, yang tadi direkomendasiin sama Kak A ya. Sudah lunas lagu pertama dari Kak A. Nanti bakal Hans amain lagi untuk lagu-lagu dari kamu ya. Selain ini bakal puterin juga nih lagu dari Nadine Amizah, Berwajah Itu. Oke, habis ini banget nih aku puterin ya. Dan by the way, nanti bakal Hans puterin juga lagu terbaru atau mungkin Hans spill terbaru. Kita bakal listening lagu terbaru di siang hari ini ya, Sers, yang mungkin kamu update sama lagu-lagu terbaru ya yang lagi booming di sosial media sekarang ini ya, Sers. Jadi nanti ditunggu aja setelah lagu Nadine Amizah, Tamu Berwajah Itu, bakal Hans spill langsung apa lagu yang terbaru ini yang mungkin cocok banget masuk ke playlist kamu dan cocok masuk ke playlist kita di siang hari ini. Lagu yang cukup bikin semangat, yang Sers, lagu apa itu? Tunggu setelah lagu Nadine Amizah, Berwajah Itu.

Okay, Youngsters, as I said before ya, kalau hari ini Hans punya beberapa rilisan terbaru yang mau Hans bawain buat kamu semua. Dan kayaknya dua lagu ini aku ngerasa cocok banget sama playlist kita siang hari ini, yang cukup penuh lagu-lagu buat temenin aktivitas biar makin semangat gitu ya. Okay deh, daripada lama-lama bikin kamu penasaran, langsung aja rilisan terbaru ya yang mungkin bisa masuk ke playlist kamu. Yang pertama ini ada lagu dari Shasha Azara, Kawan Tampan. Dari judulnya udah bikin penasaran gak sih yang sos kawan tampan nih? Maksudnya teman yang ganteng, gebetan, atau jangan-jangan seseorang yang cuma bisa dikagumi dari jauh dia? Tapi gimana ya sos, asik juga ya musiknya, terasa ceria dan ada sentuhan pop dance yang playful gitu ya. Jadi cocok banget buat nemenin siang kamu yang gampang ngantuk banget nih ya. Tapi Youngsters, jangan kemana-mana dulu karena kita masih ada lagu kedua, yaitu lagu dari Marbles, Tak Ingin Pulang.

Jadi Marbles baru aja ngeluarin EP terbarunya yang Sros. Nah, kamu penasaran kan gimana lagu-lagu di dalamnya? Ini salah satunya yang Sros tak ingin pulang. Lumayan enak buat dengerin di siang hari ini ya, yang Sros. Ya mungkin jadi kayak kepikiran nongkrong sama temen, ngobrol sama temen sanang mari gitu ya. Nah ini lagu ini ya cocok banget buat nemenin suasana kayak gitu. Apalagi kamu mungkin sekarang lagi chill di siang hari sama teman kamu sambil makan siang. Nah tapi yang terus kita bakal masuk dulu ke lagu yang pertama ya. Lagu dari Syasya Azahra ya yang terus. Lagu yang mungkin penyanyinya pernah kamu tahu yang terus ya. Yang dulu pernah banget mampir ke DJ FM ya, kalau kamu nggak lupa yang Sros dulu pernah mampir buat ngenalin ke kamu semua siapa Syasya Azahra dan dia bawain lagunya apa. Mungkin kamu pernah ingat kalau dia kesini bawain 107 yang Sros ya, yang sempat nemenin kamu di siang hari di jam yang sama Hans ya. Jadi yang sudah tahu nih pasti nggak asing lah ya sama Syasya. Tapi ngomongin soal lagunya nih yang Sros ya, Kawan Tampan. Tapi pernah gak sih kamu ngefans sama seseorang gitu ya, gara-gara karya atau bakatnya, terus suatu hari kamu punya kesempatan buat ketemu langsung gitu ya, ngobrol sebentar, dan dari situlah muncul rasa suka yang Sros. Pernah gak? Kamu pernah gak ada di posisi kayak gitu? Kalau Hans sih jujur pernah ya. Biasanya nih cinlok-cinlokan gitu yang Sros ya, ya mungkin lagi se-event atau mungkin se-tempat kerja. Biasanya kebanyakan cinlok seperti itu. Awalnya mungkin cuma kagum aja gitu ya, tapi lama-lama kok jadi menarik gitu ya, kok jadi bikin kepikiran terus gitu ya. Mulai gitu ya, memberanikan diri buat kenalan atau mungkin ya, ya sekedar ngebayangin dia buat kita chattingan atau mungkin hangout bareng gitu ya. Cerita kayak gini yang jadi inspirasi di balik single terbarunya Syasya yaitu Kawan Tampan ya Sros. Jadi lagu ini emang terinspirasi dari pengalaman Syasya ketika bertemu sama musisi yang karyanya itu udah nemenin masa-masa sekolahnya dia ya Sros. Jadi kebayang gak sih kayak seseorang yang mungkin selama ini kita kenal lewat karya tiba-tiba bisa ketemu langsung gitu ya. Dari pertemuan dan obrolan singkat itulah perlahan muncul rasa suka ya Sros. Itu yang dirasain sama Syasya. Tapi namanya juga kehidupan ya kan, gak semua cerita yang awalnya terasa kayak mimpi ini bakal berakhir sesuai harapan. Yep, hubungan yang sempat dibayangkan ternyata gak benar-benar dimulai ya Sros. Dan akhirnya ya menyisakan rasa kagum serta harapan yang gak sampai kenyataan gitu ya. Ya kayaknya ibaratkan cinta bertepuk sebelah tangan lah ya. Ya semoga itu yang benar dirasain sama Syasya ya. Tapi pasti kamu pernah ada lah di posisi kayak gitu ya Sros. Jadi kayak udah berharap nih ya. Satu harapan tuh kayak mungkin pengen kenal dia lebih dekat atau mungkin kayak ngebayangin kalau pacaran sama dia kayak bakal asik. Tapi takdir berkata lain, jadi kamu harus ya sekedar mengagumi dia aja gitu ya Sros. Tapi menariknya btw Syasya gak ngebungkus cerita ini dengan musik yang terlalu galau ya Sros. Ini yang aku suka dari Syasya tuh, walaupun lagunya cukup bermakna galau gitu ya, tapi dia ngebawainnya justru gak galau ya Sros. Justru Kawan Tampan ini hadir dengan musik yang upbeat, sentuhan pop dance yang playful gitu ya, dan aransemen yang groovy yang bikin lagunya tuh kayak terasa lebih fresh dan gampang dinikmati sama anak-anak muda saat ini gitu ya. Yang seperti kamu dengar tadi potongan atau spill-spillannya yang Sros ya, yang cukup enak banget ya. Pasti dari kamu gak sabar kan ya buat dengerin. Sabar, tunggu dulu ya. Emang karakter vokal Syasya ini kalau ngomongin lagunya tuh ya tipikal suara yang jernih gitu ya, dan unik juga bikin lagu ini punya warna tersendiri gitu ya. Jadi meskipun ceritanya soal perasaan yang gak berujung jadi hubungan, kita tuh gak harus ikut tenggelam dalam kekecewaan gitu. Aduh, puitis banget sih Han. Ya karena yang Sros kadang kita tuh bisa kok menikmati rasa suka tanpa harus selalu punya seseorang itu gitu ya. Gak semua orang yang bikin kita jatuh hati itu terus harus berakhir jadi pasangan gitu. Enggak yang Sros ya. Ada juga yang cukup jadi cerita, jadi kenangan, atau mungkin bahkan jadi inspirasi sebuah lagu kayak Syasya ini. Dan siapa tahu ya kan, justru dari pengalaman kayak gini kita jadi punya cerita yang sesuatu hari itu bisa bikin kita kayak, oh dulu aku begini gitu ya, kayak relate sendiri gitu ya. Dulu baper setengah mati, sekarang malah mikir kok gue bisa banget ya suka sama dia gitu.
Nah, buat kamu yang terus yang mungkin sekarang lagi punya kawan tampan alias seseorang yang diam-diam kamu kagumi ya, coba ngaku aja yang sudah berani ngajak ngobrol atau ya sekedar ngagumi doang nih ya. Atau mungkin ya sekarang udah memberanikan diri ya, beruntunglah kamu yang punya keberanian itu ya. Gas terus yang pepe terus sampai dapat gitu ya. Buat kamu yang mungkin sekarang lagi sibuk kerja, kuliah, atau mungkin lagi sibuk mikirin seseorang, semoga lagu ini juga bisa nemenin aktivitas kamu di siang hari ini ya, biar bisa bikin kamu tetap semangat. Atau mungkin dari dorongan kamu buat confess ke dia mungkin ya. Ini dia Syasha Azhara, kawan tampan.

DJ FM bakal ngenalin ke kamu nih musisi-musisi dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, dan sekitarnya. Di DJ FM support musisi lokal. Kasih tahu ke kita ya kalau kamu punya band atau karya. Kali aja lagu kamu bisa on air di DJ FM Surabaya.

Masih di Dinner for Money di JFM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang ya. Di jam yang sesama di mana puterin lagu Indo favorit kamu. Udah jam 12.17 yang terus jadi waktunya Hans buat bacain lagi ya. Yang mungkin kamu sudah pada update rekomendasi lagunya di siang hari ini. Karena sudah dari tadi Hans puterin lagu dari kamu yang mungkin tadi gabungannya di awal banget ya. Jadi aku lanjut bacain dulu ini yang baru bergabung di siang hari ini lewat WhatsApp. Ada dari Mas Randy. Halo Mas Randy, selamat siang. Hari ini cukup unik yang sos ya, cukup bikin aku ketawa dengan rekomendasi lagu dari Mas Randy, di mana dia nih ngirim gambar yang sos ya, ada mom resep silky pudding tapi rasa mangga. Tebak apa coba rekomendasi lagu di siang hari ini? Yap, mangu yang sos ya. Jadi mana harusnya rasa mangga tapi diganti mangu. Apa nggak ketawa nih ya? Jadi oke deh Mas Randy, ditunggu ya buat rekomendasi lagunya. Cukup unik ya di siang hari ini, cukup membuat semangat sekaligus cukup bikin melek gitu ya. Karena aku tadi ngelihat ini mana judul lagunya, kok tiba-tiba ngirim gambar gitu ya. Ternyata mangu rasa yang terdiam katanya. Aduh. Oke, ditunggu Mas Randy ya. Nanti bakal samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai jam 1 siang nanti, oke? Ada juga dari Kak Sanoy yang sudah bergabung di siang hari ini. Halo Kak Sanoy, selamat siang. Hari ini katanya mau diputerin lagunya Raisa yang terserah judulnya ya. Oke, ditunggu buat Kak Sanoy, nanti bakal Hans ceki-ceki di playlist ya. Kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Dan kita geser ke Instagram yang terus. Karena udah banyak dari kamu yang ternyata ngisi question box dan juga ada yang DM ya. Tapi aku bacain dulu yang di DM siang hari ini. Dia masuk dari Kak Kelas 12 4 0 absen 20 yang mau diputeri lagunya Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat katanya. Siap, satu lagu buat kamu Kak Kelas 12, nanti bakalan samanin di playlist ya. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu aja. Ada juga dari Kak Jusal Pukat Gula Dikit yang pengen dengerin lagu Audela Tertawan Hati. Sama, ditunggu dulu ya, nanti bakal ceki-ceki di playlist, nanti kalau ada langsung Hans puterin buat kamu. Dan aku mau bacain yang di question box yang terus, karena udah banyak banget yang ngisi ya. Jadi let's ceki-ceki yang terus. Ini ada dari Karifa RWA yang katanya mau diputerin lagunya Keris yang judulnya itu Semesta. Ada juga dari Kak Kenko Archive yang katanya mau diputerin Keris juga yang Semesta. Dan masih banyak banget dari kamu yang kayaknya pada pengen diputerin lagunya Keris deh. Ya jurinya itu Semesta. Siap, satu persatu deh dari kamu ya yang hari ini ngerekomendasiin lagu Keris Semesta, nanti bakalan ceki-ceki dulu di playlist. Kalau ada langsung harus puterin buat kamu semua. Kalau nggak ada, so sorry. Mungkin bisa ganti change atau mungkin ya rekomendasi aja lagu yang lain gitu ya yang terus. Ada juga dari Kak Reisoy 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Sama juga kayak Kak Sumba Karyadi yang pengen dengerin Samuel Cipta Jaga Terasa juga ya. Dan yap, yang terus itu dia rekomendasi lagu dari kamu semua yang sudah Hans bacain siang hari ini. Tinggal Hans ceki-ceki aja nanti di playlist ya. Kalau ada langsung Hans puterin buat kamu semua. Kalau belum ada, so sorry banget yang sos ya, belum bisa Hans puterin di siang hari ini. But it's okay, kamu masih bisa gabungan atau mungkin masih bisa ngerekomendasi lagu yang lain ya. Pokoknya lagi masih ada waktu dan masih ada slot buat puterin lagu-lagu dari kamu. Pokoknya Hans puterin aja deh ya semuanya. Dan mumpung masih jam 12.21, masih ada waktu kurang lebih ya setengah jam yang sos buat puterin lagu kamu. Langsung aja rekomendasiin update lagu-lagu dari kamu lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya juga bisa dan boleh banget ya sos. Buat sekarang aku puterin dulu lagu dari Raffi Sudirman Senin sampai Jumat ya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: GLL Medal Youngsters Young Street Radio. 94.8 DJ FM GLL Med Youngsters Radio.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Okay, barusan kamu dengerin lagu Mangu yang tadi sudah direkomendasiin sama Mas Randy ya lewat WhatsApp. Sudah lunas Mas Randy ya rekomendasi lagunya di siang hari, walaupun lagunya agak galau, tapi berarti okay ya Sus, karena dari tadi sudah Hans puterin lagu-lagu yang cukup bikin semangat ya. Masuk satu lagu galau gak apa-apa lah ya, gak apa-apa. Setelah ini lanjut lagu semangat lagi ya Hans Sus, karena Hans mau bawain, tadi kan udah Hans spill tuh ya, dua lagu yang terbaru yang bakal Hans bawain. Lagu pertama dari Syasha tadi udah Hans puterin, sekarang lanjut lagu kedua dari Marlboros yang Sus ya. Lagu yaitu yang judulnya Tak Ingin Pulang, dimana lagu ini jadi bagian dari EP perdananya mereka yang judulnya itu Marlboros. Menariknya EP ini cuma punya cerita yang saling nyambung ya Sus, dimulai dari Home Pimpa, lanjut ke Catch Me, terus Tak Ingin Pulang, ada Hit Replay, sampai Say It ya Sus. Nah khusus di Tak Ingin Pulang ini, Marvel sendiri cerita tentang momen kebersamaan yang cukup terasa menyenangkan banget gitu ya sebenarnya. Sampai di mana mereka ini pengen pulang, waktunya berjalan lebih lambat gitu ya. Kayak lagi sama orang-orang yang mungkin bisa bikin nyaman, terus ngobrolin hal-hal yang random yang rasanya bikin bisa bikin bahagia gitu ya. Dan lagu ini tuh relate banget ya sebenarnya. Kadang yang bikin kita gak mau pulang tuh bukan tempatnya, tapi orang-orang yang lagi bersama kita. Setuju gak ya Sus? Kalau Hansi emang ketika nongkrong gitu ya sama teman-teman atau mungkin sama sahabat terdekat atau mungkin sahabat kandung gitu ya, itu kayak rasanya pengen menghabiskan waktu bersama gitu ya, kayak gak ingin pulang. Nah kayak gitu, itu feel yang dibawain lagu ini tuh kayak gitu ya Sus. Jadi mungkin cukup relate buat kamu yang pernah merasakan posisi kayak gitu ya Sus. Nah Tak Ingin Pulang ini jadi fokus track di EP ini, dan di video musiknya sendiri udah bisa kamu tonton di YouTube resminya Marlboros ya Sus. EP-nya ini juga tersedia di berbagai platform termasuk di DJ FM Surabaya. Sebenarnya Hans mau puterin semua lagunya, tapi kali ini Hans pengen bawain yang Tak Ingin Pulang dulu kali ya, ya Sus. Jadi buat kamu yang penasaran gimana seluruh EP-nya, mungkin kamu bisa nungguin besok atau mungkin next day yang Sus ya. Jadi buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari girl group Indonesia yaitu Marlboros yang judulnya Tak Ingin Pulang dari EP terbarunya mereka. Masuk nih lagu happy-happy.

0: Lawan DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
2: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Best, best, best, best. DJ

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Cukup tahu tentang
1: Now you listening lagu dari Rizky Febian, Cukup Tahu, yang sebagai penutup di siang hari ini. Yang sekarang udah 2 jam mas temenin kamu semua ya. Gak kerasa banget emang waktunya. Udah seru-seruan lewat lagu-lagu yang sudah Hans puterin dan juga kamu rekomendasiin siang hari ini yang jadi sudah kita cukupi di siang hari ini ya. Semoga kamu tetap bahagia dan semangat karena sudah Hans puterin semua playlist dari kamu yang ya. Pun mungkin kalau tadi ada yang belum terputar, so sorry ya. Ya mungkin terlewat atau mungkin ada yang gak ada di playlist yang hari ini atau belum ada di playlist yang hari ini, so sorry banget ya. But it's okay, no worries, karena besok masih bisa gabungan lagi di jam 11 sampai jam 1 siang di jam yang source ya. Jadi bisa update untuk lagu-lagu pilihan kamu, oke? Okay? Thank you juga buat yang sudah gabungan atau sudah nemenin Hans siang hari ini selama 2 jam ke depan ya. Nemeninnya sambil istirahat atau mungkin makan siang atau mungkin ya sekedar chill menikmati kopi kamu dan juga lagu pilihan kamu. Buat kamu yang setelah ini masih lanjut kerja, semangat ya. Yang terus ya mungkin masih ada deadline, pelan-pelan aja dikerjain karena ini masih hari Selasa. Jadi there's so much to do yang terus ya. Jadi tetap semangat aja. Tetap dikerjakan semuanya dengan sabar, ikhlas, dan pastinya dengan semangat. Pun juga kalau setelah ini kamu lanjut kerja atau pengen ditemenin sama DJ FM Surabaya, tentunya sama lagu-lagu pilihan kamu, aman aja karena kita masih 24/7 buat kamu yang source. Jadi it's okay. Dan juga nanti sore ada DJ Kiki yang source yang nemenin kamu di Sunset Vibes dari jam 3 sampai jam 6 sore yang bakal puterin lagu barat favorit kamu. Jadi boleh banget kalau kamu mau keep antrian dari sekarang atau keep lagu-lagu pilihan kamu, nanti biar Kiki gampang buat puterinya ya. Langsung aja update lewat WhatsApp kita di 081-888-0988 atau lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Senang rasanya bisa nemenin waktu kamu di siang istirahat ini ya. Yang terus sekarang waktunya balik ke aktivitas masing-masing dan juga gantian nih buat Hans makan siang karena lapar banget dari tadi ya. Sambil nemenin kamu, sambil juga puterin lagu-lagu kamu dan juga ya kita nikmati aja di siang hari ini setelah ini ya. Jadi gantian buat sekarang Hans istirahat, kamu lanjut aktivitas lagi. Oke, yang terus pelan-pelan aja. Jadi semangat, tetap semangat yang terus apapun yang terjadi, jangan pantang menyerah dan kita tutup atau mungkin kita ketemu lagi besok di jamnya yang terus spesial.

0: Tahu nggak sih youngsters? Ternyata tidur lebih lama saat weekend bisa bantu menurunkan resiko meninggal di usia muda loh. Menurut riset dari Universitas Stockholm yang ngikutin lebih dari 38.000 orang selama 13 tahun, orang-orang yang kurang tidur di hari kerja tapi membalasnya dengan tidur lebih lama di akhir pekan nggak menunjukkan peningkatan resiko kematian dini. Sebaliknya, mereka yang terus-terusan tidur kurang dari 5 jam tiap malam dan nggak pernah ngejar waktu istirahat di weekend justru punya risiko lebih tinggi loh. Artinya, tidur tambahan di akhir pekan bisa bantu ngurangin dampak buruk kurang tidur walau tetap nggak bisa dijadikan kebiasaan utama. Jadi, kalau kamu bangun siang hari Minggu, mungkin itu bukan males ya youngsters. Bisa jadi badan kamu lagi minta istirahat yang selama ini kurang tuh.
1: Puterin dong.
2: Hai, aku Novi. Asalku dari Ponorogo, DJ FM. Tolong puterin lagu dong yang lagi seneng banget aku dengerin. Dari Etis, judulnya Ben.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Halo DJ, nama aku Stephanie. DJ puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, lagu dari Gea Indrawari, judulnya 1000 kali. Makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
0: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
0: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
0: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Yeah.

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah harus 100% yakin ya, jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Ellen dari Lamongan. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Jimin Woo. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Karhutlah Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutlah yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
1: DJ Highlight,
2: DJ Highlight,
3: DJ Highlight by DJ
4: FM. DJ, puterin dong.
5: Halo, kenalin aku Ice dari UKWMS. Tolong dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, Crazy Abrams yang judulnya That's So True. Thanks a lot, DJ FM.
6: Okay deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Alhamdulillah, gede banget. Untung ada ojol, jadi tetap bisa nyampe tempat waktu dan nggak pegal nyetir. Itu yang penting tuh.
1: Oh ya jelas praktis lah. Tapi ingat, sebelum berangkat, pastiin dulu titik jemput kamu aman dan kalau bisa di tempat yang terang ya. Sama jangan lupa pakai helm yang benar. Diklik biar aman di jalan.
0: Selain itu sih, karena aku ini orangnya baik dan suka berbagi aja. Jadi pakai ojol tuh kayak sama dengan kita bagi-bagi rezeki. Apalagi in this economy era ya.
1: Wah, baik kok dipuji sendiri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.
1: DJ, puterin dong.
2: Aku Ais dari Surabaya. DJ FM, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Buat judulnya Percuma dari Mahal ini. Terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Siapa nih yang kalau sehari aja nggak produktif langsung ngerasa bersalah? Udah capek, tapi masih maksa buat ngerjain tugas. Lagi weekend, bukannya santai, malah kepikiran kerjaan. Asal tahu aja, youngsters, kebiasaan ngerasa harus terus produktif kayak gini dikenal sebagai toxic productivity. Intinya, kita jadi susah buat benar-benar istirahat karena selalu ngerasa ada aja yang harus dikerjain. Sebuah penelitian yang dikeluarin sama Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang meneliti 144 mahasiswa, hasilnya toxic productivity punya hubungan positif yang signifikan sama burnout. Jadi, gak harus olahraga terus, kerja terus, produktif terus, istirahat sayang.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai youngster, aku Adit dari Sidoarjo. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lana Del Rey yang judulnya Bluebird. Puterin ya di JFM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bruno Mars resmi ngumumin jadwal terbaru The Romantic Tour di akun pribadinya at Bruno Mars. Dari list kota dan negara yang bakal didatengin, sayangnya Indonesia gak masuk jadi negara yang bakal didatengin sama Bruno Mars. Tapi Bruno Mars bakal ke beberapa kota di Asia, ya stars, mulai dari Tokyo, Osaka, Seoul, Hong Kong, Bangkok, sampai Singapura. Penasaran nih, kalau ngomongin gak laku kan gak mungkin ya, secara waktu konser di Indonesia cepet banget loh sold out-nya. Menurut kamu ya stars, kenapa ya Bruno Mars gak mampir ke Indonesia?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: DJ, puterin dong.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day after?
3: Karena tuh Vivi tuh sama aku sahabatan udah 8 tahun. Dia yang bantu aku dari dulu tuh, atau kalau misalnya gak ada uang buat beli jajan, dia yang beliin. Kayak bilang, gak apa-apa Nef, tak beliin aja, gak usah diganti. Terus selama dari SD sampai SMP tuh dia selalu bantu.
0: Okay.
3: Terus dia tuh suka dari Diza, itu suka sama semua lagu Anandin Amiza sampai hafal. Terus aku pernah janji tuh di dalam hati kayak, Vivi harus aku ajak lihat Nadine Amiza sebagai tanda terima kasih. Dia juga udah bantu aku gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day asters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day asters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
4: Hai, aku Hani dari UPN, DJ FM. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu Nadine Amiza, Reservasi untuk Dua.
2: Oke deh, youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Youngsters, jawab dong.
1: Jawab dong.
2: Jawab dong.
0: Iya, jawab.
1: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
3: Hai, aku Kak Arisa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik. Atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.
4: You really on DJ FM.

0: guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: 94,8 JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: in this economy era ya, niat hati mau istirahat, rebahan, malah mikirnya kelayapan kemana-mana. Mau tidur jadi susah. Ada yang kayak gitu juga. Kamu gak sendirian. Aku juga kok. Tapi asal kamu tahu aja nih youngsters, ada satu teknik unik namanya cognitive shuffling yang bisa ngelabuin otak kita biar bisa istirahat dan akhirnya cepet tidur. Kata pakar kesehatan, otak tuh susah tidur karena terlalu fokus mikir hal-hal berat. Nah, pakai teknik cognitive shuffling ini, pikiran kamu bakal diajak ke hal-hal random yang gak nyambung sama sekali. Misalnya nih, kamu mikirin apel, terus lanjut ke mobil, terus awan, terus sepatu. Random banget kan? Justru itu bikin otak kita berhenti mikir serius dan akhirnya jadi lebih rileks. Ketiduran deh. Teknik ini ditemui sama Luke Podoang, peneliti dari Simon Fraser University di Kanada. Dia nemuin teknik ini buat bantu orang yang susah tidur, bahkan sempat bikin aplikasinya juga. Namanya My Sleep Button.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Iyo. DJ, puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Stray Kids, judulnya Stay. Makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Walau di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja. Ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka. Penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.
1: DJ, puterin dong. DJ, puterin dong.
2: Halo DJ FM, aku Meli dari Surabaya. Request Gabriela by Cat Sai dong. Lagi suka banget sama lagu ini. Tiap denger rasanya pengen joget aja. Makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Chatroom Radio Jatin. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyudi, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang, satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik? Itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, bertemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya, kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87.

0: puterin dong.
1: Hai, nama aku Chandra dari NTT, DJ FM. Tolong dong puterin lagu kesukaanku sekarang. Nama lagunya Tulus Teh Hijau.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi.

0: Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Kejutan datang dari J.K. Rowling, di mana dia lagi nyiapin dua buku baru seri Pocket Potters yang dijadwalin bakal rilis 23 Februari 2027. Kali ini J.K. Rowling pengen ngajakin pembaca mengenal lebih dekat Profesor Minerva dan si kembar usil Fred dan juga George Weasley. Menariknya lagi, dua buku ini bakal dilengkapi ilustrasi berwarna juga ya, Stars. Makin penasaran gak sih para Potterhead ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
2: New release on DJ FM.

0: puterin dong.
1: Hai, aku Hani dari UNED. Di JFM puterin dong lagu yang lagi seneng banget aku dengerin. Lagu Afgan, Langit Merah Muda.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Radio. Hi Lola Youngsters, ketemu barengan sama Kiki pastinya yang siap mengudara dari jam 3 sampai jam 6 sore. Duduk yang rapih dulu, coba mau lihat. Sambil pastinya ikutan gabungan seru-seruan ya Youngsters ya. Make sure kamu stay tune, dengerin terus di JFM Surabaya.

I hope, just like Lenny said, I know you naked. Not in the literal way ya, youngsters ya, tapi knowing you inside and out, seperti lagu-lagu yang mungkin akan kamu keluarkan untuk gabungan hari ini. Boleh langsung di 081-888-0948 ya, youngsters. Kenapa tiba-tiba lupa nomor teleponnya? Hampir nyebut nomor telepon aku sendiri. Jangan ya, gak boleh disebar di sini, youngsters. Sambil juga pastinya kamu boleh chat ke social media kita, especially di Instagram, DM ke akun @djfmsurabaya, biar nanti Kiki langsung amanin lagu-lagu barat yang paling pas versinya kamu. Karena lagi-lagi Kiki menyapa langsung ya, alias live dari studio Citandui sore hari ini lewat lagu-lagunya Adela. Salah satu musisi yang kayaknya namanya lagi naik ya, youngsters. Lagi banyak jadwal manggungnya, ibarat kata begitu. Salah satunya nanti kamu bisa ketemuan sama Ain in LA. Pasti dong kenal sama Adela lewat lagunya yang satu ini. Karena secara angka streams di digital streaming platform, emang Ain in LA adalah salah satu lagu yang lagi ngetrend sekarang ini, youngsters. Tapi tenang-tenang aja, karena kalau mungkin kamu taunya satu dua lagu dari Adela, well, hari ini aku kasih spill.

Jujur memang kalau ngomongin adalah agak ada banget the vibes-vibes centil gimananya gitu ya. Yes, so no wonder kalau adalah salah satu musisi yang sekarang lagi naik-naiknya. Karena emang pergantian transisi lagu-lagu yang dulunya tuh gampang nyantol, gampang disukain adalah lagu-lagu yang galau. Justru nowadays lagu-lagu yang kayak gini nih yang jadi seleranya banyak orang ya, Esters ya. Selain nanti kamu ketemuan sama boys, well, gak boleh kelewatan The Iconic Nicole Kidman. I pray that my tits are sitting right. Yang kalau ngomongin judulnya aja udah tahu dong terinspirasi dari sosok siapakah lagu ini, menceritakan tentang siapa kalau tidak lain tidak bukan adalah si Nicole Kidman-nya itu sendiri, Esters ya. Nanti kalau kamu pengen cecentilan ala-ala merasa vibing like you are your own Nicole Kidman, Esters, boleh langsung vote lagu yang satu ini ya. Gampang aja, kamu tinggal ceki-ceki Instagram story yang udah Kiki share, kamu ikutan pollingnya di sana. Or even kamu juga bisa ketemuan sama KGB. If you are feeling like pengen yang agak keras nih, pengen yang agak jedak-jeduk, party vibes menemani hari Selasanya aku yang mungkin so far lagi butuh banget untuk disemangatin, kabarin aja langsung ya, Esters ya. Cause I'm hoping that I will fulfill all of your great expectations.

0: 94.8 DJ FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga.

0: Lega kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
3: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Gak perlu bingung cari lagu enak.

Satu lagu dari Payung Teduh yang Stars yang kayaknya kalau diputerin sore-sore kayak gini sesuai sama judul daripada bandnya itu sendiri, Syahdu Teduh gimana gitu ya. Sambil aku mau bacain dulu gabungan dari kamu yang sudah masuk satu persatu nih yang Stars, biar aku juga bisa puterin lagunya di Sunset Playlist sore hari ini. Wow, ada dari Mariana yang sudah menyapa Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Mariana, hope you're doing great today. Semoga hari ini segala urusan dan juga rencana berjalan lancar-lancur ya kan. Ada juga dari Kakak Yeni nih. Halo Kakak Yeni dari Jakarta, katanya jauh sekali ya ngomong-ngomong. Senang sekali kalau knowing emang di JFM ternyata frekuensinya nyampe ke sana. Atau kamu dengerinnya pakai apa sih Kakak Yeni, kalau boleh di-spill, apakah pakai aplikasi on ears atau mungkin lewat website streaming, jadi bisa lancar-lancar frekuensinya di sana. Ada juga belum aku sebutin ya rekomendasi lagunya, karena aku juga agak bingung ya rekomendasi lagu dari Kakak Yeni ini adalah lagunya Fajar Nur. Ngomong-ngomong, salah apa aku? Jujur gak ada salahnya, cuma emang lebih pas aja ketika rekomendasi lagu Indonesia tuh di jam-jam siang ya Kakak Yeni ya, di program jamnya Youngsters. Tapi apakah untuk perkenalan aja kali ya, nanti aku selipkan satu buat kamu. Sambil ada juga dari Mas Reno. Hai, ya ampun Mas Reno, kabar baik loh aku. Kamu sendiri kabarnya gimana? Semoga sehat-sehat selalu ya untuk Mas Reno ya. Ada juga dari Kakak Choi. Salam kenal Kakak Choi, sepertinya ini adalah gabungan pertama barengan sama Kiki ya. Terakhir soalnya di hari apa nih, hari Jumat barengan sama DJ Alvin. Jadi meskipun di jam-jamnya Sunset Vibes, tapi belum bersua dengan aku. So ya, selamat sore, selamat bergabung untuk Kakak Choi yang katanya nak dengar lagunya Joji Can't Get Over You. Pakai bahasa Melayu ya ini ya. Apakah kamu ini memang ada di wilayah-wilayah yang berbahasa Melayu dengerin DJ FM? Kalau iya seneng banget. Salam-salam ya kalau gitu ya. Lagunya Joji yang Can't Get Over You bakal Kiki amankan di playlist spesial buat kamu hari ini. Fabian yang kayaknya dari tadi nih masih bingung, masih pilih-pilih lagu yang paling pas untuk diputerin di Sunset Vibes, karena yuyur rekomendasi lagu dari Kakak Fabian hari ini agak-agak lawas banget. Yang tahun-tahun 2004-2008 gitu loh, yang lebih cocoknya di program The Morning Crew sebenarnya Kakak Fabian. Kalau kamu pengen dengerin lagunya Rihanna yang Take A Bow, atau yang lagunya siapa tadi, Five for Fighting, 100 Years, boleh kamu kasih tahu ke DJ DB dan juga DJ Alvin ya besok ya. Hari ini aku puterin yang One Republic Stop and Share. Ya udah deh, boleh deh, agak sedikit lebih baru ya daripada lagu-lagu yang sempat termention sebelumnya. Ada juga dari Mas Ferdi. Halo, selamat sore Mas Ferdi, dengan rekomendasi lagunya Ellie Goulding, Worry About Me. Hey. I hope you don't worry about me ya. Karena ada Mas Bimo yang akhirnya gabungan lagi setelah kemarin sempat absen nih Youngsters. Katanya kok buah belas saja cuti gitu kan. Kalau ditanya-tanya kenapa, keasikan doi habis nonton Avenged Sevenfold. Ya mungkin ada pegel-pegelnya ya. Biasanya kan kalau nonton band-band semacam Avenged ini ada momen-momen moshingnya. Meskipun kemarin tuh sempat viral juga loh perkara Avenged Sevenfold Youngsters. Ternyata yang nonton ada adegan moshing tapi kayak rapi, beda aja gitu sama mungkin gigs-gigs atau band-band punk Indonesia ya. Yang biasanya kita tonton yang moshingnya agak ini ya, agak lumayan gila-gila gitu. Maksudnya kayak agak ricuh ya kan. Tapi kalau di Avenged Sevenfold kemarin bener-bener serame-ramenya, se-euforia-euforianya tetap rapi. Well Mas Bimo, oke, aku putarkan nanti ya buat kamu yang Try My Luck, lagunya Dustbox buat sore hari ini.
ini. Menyambut juga buat kamu yang baru saja bergabung. Mas Tio, rodo ini bales-balesan ya. Katanya kamu juga Jumat gak masuk aja loh. Jadi aku Senin ya wis tak gak masuk sekalian deh. Aku gak ikutan gabungan. Meskipun ada sedikit worry about me, worry about me. Seperti lagu rekomendasinya Mas Ferdi sore hari ini yang bakal langsung aku puterin right now. Sekarang gak pakai lama.

0: Adult Youngsters Youngstreet Radio. 94.8 DJ FM di Adult Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya, mereka milih nggak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang nggak menghakimi.

Masih barengan sama Gigi Youngsters yang udah siap untuk spill spill sekali lagi lagu-lagu dari Adela yang adalah musisi belum lama ini Youngsters ya, musisi yang namanya naik dan juga rame menjadi perbincangan even ya. Kemarin tuh belum terlalu lama juga ya, tiba-tiba Adela nih sepanggung sama Cat's Eye, Youngsters, which is adalah salah satu girl group yang juga lagi banyak banget dibicarain di mana-mana. Ya, terlepas daripada hal yang baik dan buruknya, tapi emang akhirnya kolaborasi antara si Adela dan juga Cat's Eye ini menarik perhatian publik gitu lah ya, Youngsters ya. Nah, tapi kalau kamu bertanya-tanya sebenarnya siapa sih Adela ini? Well, Adela nih adalah musisi yang dulu sama-sama ada di apa ya, kayak sebuah grup juga yang namanya Dream Academy ya, Stars. Dan kemarin akhirnya pertemuan antara si Adela dan juga beberapa membernya Cat's Eye, especially kemarin tuh ada Lara sama Megan juga, itu bikin fans jadi heboh, bikin fans jadi ngerasa kayak reunited. Apakah ada kemungkinan mereka nih punya project kolaborasi bareng gara-gara momen sepanggungnya? We never know, Youngsters ya. Tapi one thing for sure, kalau emang lagu-lagu Adela itu sekarang lagi jadi tren, makanya aku gak mau melewatkan satu kesempatan pun untuk ngajakin kamu, udah kita listening party aja mumpung masih anget gitu ya, Youngsters. Tapi kalau kamu masih asing sama siapa sih Adela-Adela ini, sampai tadi ya ada kakak Fabian yang mention, oh aku tahu tuh Adela yang lagunya ini kan. Ya masa kakak Fabian, ini mah Adera ya. Emang agak typo sedikit, tapi berbeza dong. Kalau Adera tuh kan musisi Indonesia ya. Jadi kita sambil kenalan juga, ada 4 lagu yang Kiki jadikan list untuk sore hari ini yang search, which is lagu-lagu yang akan bisa kamu vote masing-masingnya. Kamu feeling sama yang mana, boleh langsung kabarin aja lewat WhatsApp di 081-888-0948 ataupun boleh juga ikutan yang sudah Kiki share di Instagram story ya. Lebih gampang dan mungkin pilihnya lebih satset. Kamu ceki-ceki at DJFM Surabaya, Youngsters. Nah, lagunya yang mana sih Ki kalau bukan lagu yang satu ini? Ada Ain't in LA. Salah satu yang kayaknya emang paling dikenal ya, Youngsters ya. Ada dari Mas siapa tadi yang ikutan voting ya? Bentar, sabar. Gara-gara aku tuh salfok ya, Youngsters. Masa katanya kacoy ya, Adela tuh yang new palapa. Apalah lagi ini, bukan ya, Youngsters ya. Berbeza jelas. Tapi nih kalau versinya kakak Fabian tadi menetapkan hatinya justru ke lagu yang kedua, meskipun mungkin Ain't in LA adalah salah satu lagu yang paling populernya dari Adela, tapi kalau kakak Fabian sih lebih suka yang boys ya. Ya boleh juga, gak ada masalah, Youngsters, karena mungkin pilihan kamu nanti juga akan berbeda setelah Kiki puterin 2 lagu lainnya di sesi Spouse Pill Listening Party ini. Selain Boy, selain Ain't in LA, nanti ada juga Nicole Kidman.

Never Getting Old alias kayak vampire ya, Esters ya. Saking inspiringnya sampai dibikinin lagu specifically menggunakan nama Nicole Kidman gak? Tuh. Boleh kamu pilih lagu yang satu ini, Esters. Lagu yang bahkan sudah ditamatkan sama banyak banget artis, banyak banget musisi ya. Salah satunya kemarin yang aku lihat ada Nicki Zevanya. Mentang-mentang judul album Nicki itu juga ada yang Nicole ya. Jadi mirip-mirip sama judul lagu yang satu ini. Dan even Nicole Kidman herself udah pernah bikin video dari lagu yang satu ini. Jadi ini benar-benar udah menjadi number one trend sekarang ini ya, yang Stars ya. Tapi akan ada juga another song still coming from Adela buat nemenin kamu nantinya. Ada KGB.

kamu vote juga masih dengan cara yang sama. Tinggal nanti Kiki tungguin mana yang paling banyak hasil suaranya antara yang masuk di WhatsApp dan juga Instagram, dan Kiki puterin dua lagu only. So, I think it's time for you to choose wisely, yesters ya. Pikirkan baik-baik kiranya mana yang paling mantep kalau kita puterin sore hari ini. Sambil juga pastinya aku ajakin kamu ketemuan sama satu lagu yang tadi sempet ada miss gitu ya, antara Adela dan juga yang satu ini Adera, yesters. Sambil nanti aku puterin lagu-lagu rekomendasi kamu, pastinya only on Sunset Playlist.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Oke, gimana sih akhirnya menemukan red flag dalam hubungan yang dimaksud sama Kak Ara ini?
4: Jadi mungkin langsung aja tanpa aku tutup-tutupin.
3: Oke.
4: Okay. Ya, khususnya adalah yang sering terjadi di kota-kota besar.
3: Oh wow, ini no sensor ya, ini berarti ceritanya ya.
4: No sensor aja,
3: oke.
4: Okay. Ya, mungkin kalau misalkan terhitung jari, mungkin ini udah yang ketiga kalinya aku mengalami.
3: Berapa lama berarti dalam hubungan ini udah berapa lama?
4: Jadi aku pacaran sekarang kurang lebih udah 3 tahun. Nah,
3: selama 3 tahun 3 kali nih.
4: Schedule eventnya. Setahun sekali minimalnya.
3: Setahun sekali, oke. Boleh diceritain mungkin ke arah gimana?
4: Mungkin yang terakhir aja kali ya.
3: Oh boleh.
4: Membekas banget. Nah, sebenarnya dibilang membekas tuh lebih ke karena udah muak gitu kan Kak.
3: Udah ketiga kalinya. Udah capek ya, ya sebenarnya.
4: Udah capek.
3: Iya. Oke.
4: Ya gimana ya, selalu polanya tuh sama-sama lagi. Pas lagi berantem gitu kan, lagi berantem, akhirnya nyari pelampiasan lah ke orang lain gitu. Yang rasanya lebih cocok, lebih ngerti gitu.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
2: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
1: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
3: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
1: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
3: Saya nggak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
1: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
4: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
1: Temukan dalangnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
5: Suka ya, Mas, sama lobang saya? DJ FM.

Present all satu lagu dari Mas Reno ya, yang ikutan mau rekomendasiin sore hari ini. Ada juga yang barusan bergabung nih, Youngsters dari KKM Nahdi. Katanya pengen diputerin lagunya Krisdayanti yang Mencintaimu Jujur. Ini lawas banget ya. Udahlah, lawas lagu bahasa Indonesia pula. Mungkin nanti aku bisa selipkan, tapi yang versi terbarunya mungkin antara versinya Mahalini atau versinya Sal Priadi kali ya, biar agak kekinian dan mungkin juga menghibur KKM Nahdi yang jarang-jarang gabungan di Sunset Vibes. Well, sambil juga Youngsters, aku mau ngajakin kamu untuk jump in ke topik hari kita hari ini maksud aku itu karena seru banget ngomongin soal Adela yang tadi katanya tuh sempet apa reunited gitu ya Youngsters bahasanya, atau kayak bertemu lagi sama teman-teman lamanya yang adalah member Cat's Eye. Nah, kamu pasti juga pernah dong ketemuan sama teman-teman yang udah lama, yang kayaknya udah kayak hanya wacana. Jadi kalau janjian sendiri tuh kebanyakan hanyalah wacana gitu ya. Nah, ketika reuni, ketika ketemuan lagi nih Youngsters, selain mungkin kangen-kangenan ya, ada agenda terselubungnya juga biasanya. Pertanyaan-pertanyaan maut muncul tuh ya Youngsters ya. Paling kesel, paling dongkol kalau ditanyain soal apa. Karena mungkin ini tidak bukan disebabkan sama yang namanya basa-basi busuk gitu ya Youngsters ya. Kita tuh kadang suka bingung aja topik apa ya yang sekiranya tuh bakal menjadi pembahasan setelah kita kayaknya udah gak ketemu sebegitu lamanya. Ibarat live update, tapi kayak ternyata terselip pertanyaan-pertanyaan yang agak bikin kita, hah? Kenapa sih gitu? Sensitif ya Youngsters ya. Atau kalau bahasanya Kiki lebih kepada pertanyaan maut. Nah, yuk langsung drop aja versinya kamu. Paling kesel kalau reunian, kalau ketemu lagi sama orang yang udah lama gitu kan, gak ketemu, ternyata muncul pertanyaan-pertanyaan atau mungkin bahkan kebiasaan-kebiasaan yang kayaknya gak banget lagi. Nah, itu ya Youngsters, ke nomor 081-888-0948 ataupun boleh juga kalau kamu ngerasa lebih oke nih gabungannya di DM juga boleh ya, di akun @DJFM Surabaya Youngsters. Karena I believe some of you are just best friend, tapi Youngsters ya, emang suka keceplos aja gak sengaja gitu pertanyaan-pertanyaan atau bahkan topik-topik bahasan-bahasan yang bikin rada-rada ada mengelus dadanya gimana gitu.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, what's up, Daddy?
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten, Jawa. Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu. Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak. Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Itu disuruh sama saudaraku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ, katanya. Yaudah, aku coba lah. Coba buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
2: Orang nimba air. Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

I hope that you are wide awake seperti katanya Katy Perry and Stars, karena udah waktunya untuk listening party. Seru banget karena hari ini aku membawakan salah satu musisi yang lagi naik daun ya, meskipun mungkin some of you might don't know who is Adela, tapi mungkin aku kasih sedikit background story aja ya Youngsters ya. Adela nih dulunya emang berkelut di dunia more of dancing sih instead of seorang penyanyi seperti sekarang ini ya Youngsters. Dia tuh emang suka banget sama ballet dulunya, tapi emang sempet juga menjadi calon member daripada Cat's Eye. Makanya ketika Adela ketemuan sama ketemuan sama ini apa namanya member yang sekarang gitu ya, meskipun gak full team kayak cuma beberapa, mereka tuh kayak kelihatan akrab ketika satu panggung tuh juga kayak chemistry-nya okay, karena somehow mereka pernah ada di karantina yang sama, si Dream Academy itulah yang sempat Kiki mention juga di awal. Nah, dari pertemuan ini yang start akhirnya banyak yang menduga-duga jangan-jangan emang akan ada kolaborasi ke depannya antara Cat's Eye sama si Adela ini. Makanya hari ini Kiki mau ambil topik tentang reunian atau ketemuan sama teman lama gitu kan, sambil juga aku listening partikan aja mumpung momen dimana Adela sekarang dikenalnya juga sebagai soloist ya Stars ya, udah ngerilis album bahkan, dan juga lagu-lagunya lagi on chart banget nih, lagi trend dan juga lagi banyak-banyaknya didengerin sama especially mungkin Gen Z ya. Terutama juga salah satu yang cukup nyentrik daripada seorang Adela tuh bisa dilihat dari tipe-tipe lagunya ya Stars ya, dari tema-tema yang dibawain di lagunya, belum lagi penampilannya dia yang emang sering kelihatan pakai rambut warnanya tuh pink gonjreng gitu. Jadi siapa yang tidak melihat seorang Adela? Knowing that, lagu yang bakal dibawain di listening party kali ini tuh juga kurang lebihnya ada mirip-miripnya sama Wide Awake dari Katy Perry yang barusan kamu dengerin di Sunset Playlist. Well Youngsters, kalau Wide Awake mungkin ngomongin perasaan bangkit lagi. Di lagu pertama yang turns out jadi lagu pilihan kamu sore hari ini Youngsters adalah tuh terinspirasi sama salah satu icon, salah satu aktris Hollywood yaitu Nicole Kidman, which is yang akhirnya menjadi judul lagu itu sendiri, di mana awalnya atau cerita di belakang lagu ini akhirnya tercipta tertulis lirik-liriknya seputar woman empowerment atau perasaan kamu tuh cewek dengan value, dengan keanggunan, such as Nicole Kidman, karena si Adela ini Youngsters pernah harus datang ke sebuah kayak sebuah red carpet gitu, dan dia kok waktu itu pakai baju kayak sebenarnya apa ya, baju gaun gitu dengan ada korset-korsetnya, tapi pas momen itu dia ngerasain kayak, oh menjadi cewek tuh susah-susah gampang ya. Tapi somehow lewat bajuku ini, I feel so powerful like a Nicole Kidman gitu. Jadilah akhirnya dia bikin lagu yang satu ini, didedikasikan juga sebagai bentuk penghormatan juga, appreciation kepada seorang Nicole Kidman ya. Sampai dibikin juga trennya sama Nicole Kidman-nya ya. Kalau aku jadi Adela sih jujur udah kayak pingsan apa gimana gitu ya. Starstruck Youngsters, karena kita bikin lagunya terinspirasi dari siapa, dan orangnya notice kayak, oh the idol, orang yang kita adore ini tadi know kalau kita exist gitu kan. How cool, how great gitu. Nah makanya aku juga mau puterin dulu nih pertama-tama lagu yang Nicole Kidman ini, sambil kita tungguin ya kira-kira ada lagu jagoan kamu juga nggak yang keputar pas listening party. Coming from Adela, Youngsters, and here it is, Nicole Kidman,

Tapi jangan jadikan lagu yang satu ini sebagai standar ya, Youngsters. Karena kayaknya nowadays banyak banget hal-hal yang dikit-dikit tiba-tiba udah menjadi sebuah standar lagi gitu. Banyak orang yang bilang kayak, aduh standar sosmed susah banget ngikutin. Ya enggak ya, kita enggak harus cantik seperti Nicole Kidman. Kita enggak harus mencapai titik di mana cewek tuh dinilai sebagai seorang atau kayak patokannya, suksesnya itu dari seorang Nicole Kidman. Justru Adela itu mau mendobrak semua standar-standar itu. Terbukti dari kebanyakan lagunya yang kurang lebih itu bernada-nadakan feminism gitu loh, Youngsters ya. Termasuk juga lagu keduanya, Youngsters, dari judulnya cukup-cukup apa ya, bisa dibilang kayak menarik juga. Atau bikin kita langsung bertanya-tanya, why is it ain't in LA gitu kan. Jadi sebenarnya ini emang salah satu lagu paling populernya Adela, lagu yang bahkan sebelum ada Nicole Kidman dan teman-temannya ini bikin nama Adela tuh naik, Youngsters ya. Jadi lebih terkenal lagi, lebih dikenal lagi as a soloist. Dan lagu Ain't in LA ini sebenarnya adalah bentuk dobrakannya si Adela terhadap standar-standar orang kalau sukses, kalau emang berkarir dan keren atau dianggap sebagai artist itu ya kalau udah memenuhi standar LA itu sendiri. Nah, jadi jangan atau gak usah lagi ngerasa kamu tuh harus memenuhi ekspektasi-ekspektasi tertentu ya, Youngsters. Sekalipun kalau kamu tuh ketemuan lagi sama orang-orang lama, teman-teman lama kamu, reunian terus ditanyain ini itu, udah gak usah berkecil hati. Jangan sampai dimasukin ke pikiran terus kamu bawa sampai besoknya. Udah santai aja, kayak katanya Adela nih, Ain't in LA. Ya, okay? Mantap. Langsung saja enjoy as the second song of our listening party today. Here it is, Adela with

0: Spesial, siap-siap bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Fan.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Bisa jadi salah satu memori baik juga kayak lagu dari Sheila on 7 barengan sama Aisyah Melio yang baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist. Kalau kamu ajakin orang-orang tersayang kamu datang ke bioskop nonton film Lobang Buaya persembahan dari Adia Pictures barengan sama Dapur Film yang udah terpercaya lah ya youngsters, ngomongin sutradaranya Hanung Bramantyo. Belum lagi nanti kamu bisa ketemuan sama Baskara Mahendra, Charissa Peruset, Matias Mucus, Anya Zen dan juga Iska Kivano di film yang satu ini. Tapi tentang apa sih? Jadi setahun sebelum tragedi nasional yang paling berdarah di Indonesia, ada pembunuhan berantai misterius di desa yang namanya Lobang Buaya, alias judul filmnya ya youngsters. Tapi yang bikin cukup unik dan menjadi titik paling misteriusnya adalah setiap korbannya itu punya luka gak lazim youngsters, dimana di punggungnya itu ada ditemukan lubang di setiap masing-masing korbannya. Dan akhirnya ditugaskanlah seorang Letnan Sugeng, dia perwira militer gitu, untuk membongkar misteri pembunuhan ini. Nah kira-kira bisa gak ya Letnan Sugeng mencari siapa dalang dibalik fenomena atau peristiwa yang cukup misterius ini? Langsung aja kamu cek, kamu nonton film Lobang Buaya yang udah tayang sebenarnya dari tanggal 1 Oktober 2026 ya youngsters, sambil ikut juga update terbarunya di sosial media @filmlobangbuaya. DJ FM.

Kadang sedihnya adalah ketika kita tuh udah kangen-kangenan, tapi ternyata wacana aja gitu yang terjadinya. Karena ya gak bisa dipungkiri juga, kehidupan dewasa ini kayak semau yang namanya waktu tuh jadi sangat-sangat berharga. Kalau emang sebisa mungkin dipakai untuk produktif ya produktif, sebisa mungkin untuk istirahat ya istirahat. Mau ketemu orang lagi tuh kayaknya membutuhkan effort yang lebih. Itulah kenapa akhirnya banyak dari orang memilih untuk ya udahlah ditunda-tunda atau kita cari waktu lain, kayak katanya biru baru ya. Tapi gak bisa bohong juga, di lain sisi kita tuh pengen tahu juga gitu loh. Kita pengen bisa bertukar kabar, bisa live update bahasa anak zaman sekarangnya gitu ya. Terutama kalau mungkin kita pernah deket banget. Kita tuh dulunya se-circle. Tapi ya apalah mau dikata, kalau emang udah ngomongin perihal adulting, emang ada susah-susahnya ya yang terus untuk ketemu lagi, untuk catch up. Tapi ada momen ketika kita akhirnya bisa reunian, kita bisa ketemu lagi di titik bersama-sama. Akhirnya justru instead of beneran live update, kita malah awkward, kita malah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang jujur agak-agak sensitif gitu ya. Nah makanya hari ini Kiki sempat menjadikan topik, sempat ngelempar lah ke kamu gitu pertanyaannya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terdengar maut ketika akhirnya kamu tuh reunian ya, sisters ya. Aku pernah ada di momen ikutan mamah papa aku reunian dulu pas aku masih kecil, dan somehow itu juga cukup membekas di memori aku youngsters, knowing that kalau ternyata gini nih ya rasanya orang yang udah lama gak ketemu, emang seru, hahinya tuh ada, tapi juga ada momen-momen kayaknya ini unnecessary itu dibahas deh. Makanya aku juga penasaran kalau versinya kamu seperti apa. So far Mas Bimo tadi ikutan gabungan ketika aku tanyain apa kalau ketemuan udah gak lama tuh topiknya apa emangnya. Mas Bimo menjawab dipinjemin duit. Rodo gak nyangka jujur ya akan ada jawaban ini ya. Yes, tapi kalau dipikir-pikir lucu dan yet awkward juga at the same time gitu loh. Karena gak tahu ya konteksnya, kalau versinya Mas Bimo sih waktu itu gak yang dua kedeket banget, cuma kok ya nekat orang yang bertemu dengan si doi di masa-masa reuniannya ini bertanya, ada gak kira-kira duit sisa? Kalau aku jadi Mas Bimo ya kak, gimana ya jawabnya, duit itu ya kalau ada sisa sudah terpenuhi gimana pun kebutuhanku ya, lek bisa tak tabung bakal tak tabung gitu kan. Cuma ya lucu aja yang stres ya, ternyata momen-momen reuni itu jadi momen-momen dimana kita akhirnya menanyakan kondisi paling sensitif finansial sekalipun gitu ya. Untungnya Mas Bimo bukan orang yang baperan, jadi waktu itu katanya dijawab dengan guyon, dibilang ya iki tak utang balik gitu katanya. Gak bisa, gak ada juga ta, kamu juga gak ada uang-uang sisa juga ta, aku yo mau pokok pinjem sekalian gitu. Ya. Jadi bukan cuma sekedar cerita, ada sedikit tips di dalam cerita yang dibagikan sama Mas Bimo ini ya youngsters. Mungkin ketika kamu ada di posisi yang sama, instead of akhirnya conversation-nya mandek dan juga menjadi awkward, ya udah dijawab, diguyoni gitu aja ya. Nah, kalau aku sendiri jujur gak pernah sampai yang dipinjemin duit ya ketika reunian. Toh ya aku maksudnya belum ada di momen kayak sangat-sangat lama gak in touch sama orang-orang ini. Cuma gak pernah ada momen yang reuni, bener-bener resmi reuni youngsters. Tapi emang aku pernah ada di momen yang kayak awkwardnya tuh menanyakan
kehidupannya cuma berdasarkan Instagram story. Jadi bukan berarti karena udah lama gak ketemu, terus kita gak tahu kabar satu sama lain, akhirnya kita liatnya atau update-nya tuh berdasarkan sosial media aja kan. Jadi kayak kita berdasarkan Instagram story ya. Tapi di situ kita kan berarti apa ya, kayak taunya tuh by surface doang ya dong. Kita kayak tahu hal-hal yang diperbolehkan lah kita untuk tahu. Cuma akhirnya jadi kayak gak tahu, waktu itu awkwardnya tuh ada. Meskipun at the end memang cair ya. Cuma kayak gimana, masih sama si ini gak? Ada-ada pembicaraan-pembicaraan yang kayak gitu tuh ya. Yang bikin kayak jadi udah enggak. Atau mungkin kayak iya tapi turns out mereka tuh lagi kenapa-napa gitu loh. Kayak mereka gak sedang dalam kondisi yang baik-baik aja. Jadilah awkward and so on. Ya, jangan dikira kita-kita yang adalah penyiar ini juga jago cari topik ya. Yang terus when it comes to orangnya emang udah gak tergapai, gak bisa di research. Katakan kalau misalnya bintang tamu, musisi atau seseorang yang bakal punya press kit, kita bisa pelajari gitu kan. Tapi kalau orang yang pernah ada di kehidupannya kita, terus abis itu ketemu lagi for ya waktu atau jeda yang begitu lama, ya tetap ada gitu loh momen-momen awkwardnya. Dan akhirnya tercetuslah basa-basi busuk atau pertanyaan-pertanyaan maut itu. Ya kurang lebihnya sama ya kayak momen-momen ketika lagi lebaran yang stres. Ya gak sih, kayak pertanyaan-pertanyaan, oh iya sekarang kamu anaknya sekolah di sini ya, udah nikah ya, kemarin gimana, kayak ya udah mengalir begitu saja dan tanpa disadari ada hal-hal sensitif yang keluar gitu. tapi at the end kalau semisalnya emang we are all real friends, I believe gak ada yang salah ya. Maksudnya kayak akan cair juga, akan baik-baik saja, akan bisa kembali normal lagi dan membahas hal-hal yang mungkin lebih ini ya, ya lebih oke, lebih ke arah nostalgia daripada mungkin harus melewati fase-fase pertanyaan-pertanyaan moto atau pertanyaan-pertanyaan sensitif itu. Ya gak sih, youngster? So jangan jadi takut ya. Karena terbukti dari salah satu yang akhirnya kita bawakan as musisi untuk listening party juga, Adela dan orang-orang yang akhirnya tembus menjadi member Cat's Eye. Karena kan Adela berarti gak jadi member Cat's Eye gitu ya, youngsters ya. Mereka bisa akur-akur, mereka bisa interaksi dengan baik. Maksudnya kayak ya gak ini, gak cekcok, gak iri-irian. Karena semua pada porsinya, semua ada rezekinya masing-masing. Ya sudahlah, kita belajar dari mereka gitu justru ya, banyak-banyak. Dan kalau kamu pernah ada momen dikasih pertanyaan-pertanyaan maut itu, tolong jangan ini ya, jangan dibawa sakit hati yang gimana-gimana. Enjoy aja, enjoy. Karena turns out youngsters, aku juga punya satu informasi yang might helps for you, especially kalau kamu orangnya overthinking. Tapi setelah yang satu ini, asik. Karena Kiki mau puterin dulu satu lagu dari Camila Cabello buat kamu sore hari ini. Here it is, Real Friends, youngsters.

0: rasanya
1: asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

And I know how sucks it is, youngsters, ketika kita tuh punya beban pikiran yang akhirnya bikin kita gak bisa ngapa-ngapain. Bikin kita tuh ngerasa kayak ini terus ya, kayak mikirnya tuh halal ini terus berat nih ya. Akhirnya ada fenomena yang mungkin akrab dibilang atau kamu sering dengarnya as overthinking, yang mana sebenarnya kayak wajar gak wajar ya, youngsters, depends on seberapa akhirnya overthinking ini mempengaruhi pola hidupnya kamu. Nah, ini kenapa akhirnya Kiki tadi sempat bilang mungkin ini ada sedikit tips and trick dan juga fakta-fakta seputar overthinking yang perlu kamu tahu, terutama mungkin kalau sepulang daripada reunian kamu langsung kepikiran ini dan itu ya. Chill aja yang star, seperti katanya Kiki tadi gitu kan, kayak ya udah, orang mau bilang apa gak usah terlalu dimasukin ke hati. Meskipun emang ada fasenya, ada masanya kayak susah Ki, ya gimana lagi, karena kayak bawaan ya kan. Nah ini nih youngsters ya, karena biasanya salah satu efek daripada overthinking yang sering kita akhirnya gak sadari itu momen ngelamun. Pernah gak sih kamu ngelamun? Kayak sometimes emang enak aja ngelamun tuh, karena kan gak ada ini ya, gak ada yang dipikirin, kosong gitu. Tapi ada beberapa orang yang memilih melamun itu karena refleks atau respon tubuhnya terhadap sesuatu yang membayang-bayangi pikirannya atau kayak kepikiran, istilahnya begitu youngsters. Nah kenapa akhirnya ngelamun ini gak baik, gak bagus ya kalau terlalu sering youngsters ya, kata orang zaman dulu kesambet. Tapi ini bukan mau ngomongin soal kesambetnya gitu ya, tapi momen dimana ketika semakin malam semakin pikiran kamu itu berisik. Padahal kan malam kan identiknya dengan sepi ya, orang tidur, kanan kiri tetangga kayaknya juga udah adem ayem. Tapi orang-orang yang suka overthinking biasanya justru makin berisik kepalanya ketika kita lagi sepi. Kalau siang kita lagi sibuk produktif, ya udah santai aja, chill aja. Nah akhirnya momen ngelamun ini jadi kayak semacam pelarian atau escape-nya orang-orang yang overthinking ini tadi. Jadi kayak seharian capek dengan kegiatan yang ini itu, kita pengen escape, kita pengen lari kabur dulu daripada kenyataan, dan akhirnya daydreaming youngsters bahasanya ya, kayak membayang-bayangkan, ngayal gitu ya. Gimana kalau jadinya, what if ada kemungkinan-kemungkinan yang ternyata menjadi alternatif dari kehidupan yang kamu punya. Sekarang rasanya gak enak ya, coba aja aku dapat duit 30 miliar jatuh dari langit. Coba aja ya kan, aku udah bisa foto-foto logo daripada mobil yang aku impi-impikan itu. Kadang ngelihat pencapaian-pencapaian orang, terutama ketika reunian itu tadi, juga bikin kita kepikiran dan berujung pada melamun, berujung jadi comparing, berujung jadi membuka kenangan-kenangan lama yang seharusnya gak dipikirin. Karena itu emang biang-biangnya banget ya, start dari yang kita mikirin tiba-tiba kita merentetlah ke hal-hal yang seharusnya kita gak pikirin. Itulah kenapa disebutnya sebagai overthinking, yang akhirnya ngaruhnya ke apa? Ngaruh ke jam tidur. Jadi melekan gitu ya, sibuk dengan lamunan atau bahkan bayang-bayang kemungkinan-kemungkinan yang menurut kamu bisa terjadi kalau, what if gitu kan. Terus apa, badannya jadi lemas, emosi gampang kepancing, ke triggered. Itu salah satu yang juga harus diwaspadai ya youngsters ya. Jadi kamu perlu perhatikan lagi kalau semisal kamu mengalami melamun atau daydreaming ini, terutama ketika malam hari ya. Daydreaming tuh identiknya kan sama siang hari, siang bolong, day gitu ya. Tapi ada juga yang start yang disebut sama fenomena maladaptive daydreaming, di mana emang kamu tuh jadi sering banget melamun dan
sampai-sampai di malam hari sekalipun kamu ngelamun gitu loh. Dan udah parahnya tuh ngelamunnya bisa dalam jangka waktu yang panjang, terus kayak susah dikontrol, kayak apa, susah-susah di stop gitu ya. Dan akhirnya mulai mengganggu tuh di aktivitas sehari-harinya kamu. Nah, salah satu tips and tricknya adalah dengan be aware of yourself. Kalau kamu sudah mengalami gejala-gejalanya, langsung datang aja ke orang yang lebih profesional di bidangnya. Kamu boleh cerita ya, Stars ya, ke psikolog atau mungkin ke orang yang kamu percaya. Di Kring South Shore ini juga boleh banget nih ngomong-ngomong. Melepaskan sedikit beban kamu, penatnya kamu. Gak harus cerita yang sedih gimana-gimana, tapi at least ketika kamu mengalami sesuatu yang ganjel di hatinya kamu, I'm ready, aku boleh banget dihubungi ya di nomornya di JFM especially, mau itu anonim ataupun enggak, akan aku acknowledge ya, terus akan aku embrace semua perasaan-perasaan kamu itu, aku balas, atau mungkin ada kesempatan di mana aku bisa on airin juga. Dan jangan sampai kamu mengalami dampak-dampak dari overthinking seperti yang Kiki bilang itu tadi. Nggak enak tahu. Dan apa ya, akhirnya jadi mengganggu juga gitu. Dan I hope kamu adalah orang-orang yang bisa survive masa-masa yang berat itu tadi. Entah karena alasan habis reunian ketemu teman beneran ditanyakan pertanyaan-pertanyaan maut, pertanyaan-pertanyaan yang sensitif itu, ataupun mungkin kamu punya fase kehidupan yang lain dengan coba-cobaan yang lain juga gak apa-apa ya, Sisters ya, you are not alone. Tapi kalau bisa hindari banget yang namanya melamun ya, start from right now. On ini, di momen ketika Kiki ngomong ini, kamu harus lebih aware, oh aku lagi ngelamun, oh aku lagi ngebayang-bayangin sesuatu yang bukan gak boleh ya, yang stres, tapi kayak jangan sampai itu menjadi berlebihan, menjadi kebiasaan, udah dikurang-kurangin deh. Dan hindari hal-hal that might make you can't sleep, might make you up all night, kalau katanya Charlie Puth.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day after?
3: Ngomong-ngomong, lagi latihan badminton. Berarti ini satu kegiatan yang sebenarnya rutin Eldrick lakukan nih ya?
4: Iya betul, soalnya kemarin lagi persiapan buat pertandingan juga.
3: Oh, jadi Eldrick ini atlet kah sebenarnya?
4: Iya, kurang lebih.
3: Oke, Eldrick, kemarin habis pertandingan apa tuh kalau boleh tahu?
4: Kebetulan kemarin habis pertandingan Kajati, itu tingkat nasional.
3: Wow, keren banget. Gimana tuh lombanya kemarin, boleh diceritain nggak?
4: Ya, atmosfer pertandingannya dapat banget ya pasti ya. Itu kan pertandingan yang tingkat nasional, tapi ya mungkin masih belum rezeki. Harus lebih banyak persiapan lagi mungkin.
3: Nggak apa-apa, keren banget udah sampai tingkat nasional ya, bener ya?
4: Iya betul.
3: Terus kemarin meskipun belum rezeki nih ya, tapi adakah upcoming perlombaan yang lagi disiapin? Karena kok lagi rutin latihan lagi nih?
4: Oh ya pasti banyak dong, ini kan padat emang jadwalnya. Awal bulan ada Kajati, tadi akhir bulan masih ada Piala Wali Kota sama Kejurkot.
3: Wow, banyak ya lombanya.
5: Sini, cerita aja.

0: Basement Youngsters Radio.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
3: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

Instagram DJ FM di @DJFM Surabaya.

gangsters, ibarat katanya Jisoo barengan sama Zayn juga yang bilang ditinggal merem sedikit gitu. Tiba-tiba udah jalan 3 jam kurang lebihnya kayak nemenin kamu di Sunset Vibes. Tapi enggak apa-apa ya, karena meskipun mungkin kita harus berpisah sampai di sini, kita tetap bisa ketemuan lagi besok di program dan jam yang sama. Sambil juga tungguin gangsters, karena mungkin lagu-lagu dari Jisoo yang lainnya nanti bakal bisa terputar di JK Pop barengan sama DJ Febi. Kamu tungguin dari jam 8 sampai jam 10, dimana mungkin kamu juga bisa request ya lagu-lagu Jepang, Korea favoritnya kamu yang lain di seto. Pastinya only on DJ FM Surabaya. Kamu bisa dengerin lewat frekuensi 94,8 FM. Kalau mungkin kamu dengerinnya lewat radio konvensional yang ada di mobil, di rumahnya kamu. Dan bisa juga pastinya di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang now it's available at App Store dan juga Play Store. Youngsters, jangan lupa untuk keep in touch lewat social media kita. Gampang aja kamu ketik @DJFM Surabaya. Jangan lupa di follow, jangan lupa dipantengin biar kamu gak ketinggalan info-info seru dan juga terupdate lainnya ya. Dan youngsters, I think it's time for me to signing out now. See you and also bye-bye. It might be sounds bittersweet, tapi apalah mau dikata youngsters ya. So here it is, coming from Medicine Beer, nemenin kamu jadi lagu yang bakal menutup Sunset Vibes hari ini.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu. Yeah.

0: Youngsters Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJR.

0: Start.
1: Постойте!
2: Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi managerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Ghost in the Shell karya Joko Anwar resmi tayang di bioskop-bioskop Amerika Serikat mulai Jumat kemarin 2 Oktober 2026 loh ya Stars. Perilisan ini jadi cerita lanjutan atas kemenangan Ghost in the Shell sebagai Best Pictures kategori Horror Competition di Fantastic Fest 2026 Austin, Texas. So, total film ini diputar di 22 festival dan hak distribusinya udah kejual ke 148 negara. Semoga buat kamu yang nonton di Amerika sana puas ya sama film Indonesia ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau

0: Podcasters. Selain ngebahayain kamu sendiri, microslip ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya Youngsters dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir. New release on DJI.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make makeup? Asal tahu aja nih Yelsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenangnya. Song of the Year ada BTS lewat single Swim. Best New Artist ada Sienna Spiro. Serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson. DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

Siapa nih yang mikir libur panjang itu waktunya santai, rebahan, dan healing? Tapi faktanya, gak semua orang itu ngerasain hal yang sama, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Greenberg Quinlan Rosner Research di Amerika Serikat, 44% perempuan justru ngaku makin stres waktu liburan panjang. Liburan yang katanya buat seneng-seneng, seringkali malah jadi momen perempuan kebagian banyak peran. Mulai dari beresin rumah, masak, urus keluarga, belum lagi mikirin biaya liburan. Jadi bukannya makin rileks, yang ada malah ngabisin energi karena tanggung jawab yang numpuk. Nah, youngsters, kalau kamu sendiri gimana? Libur panjang bikin kamu santai atau malah makin capek nih?

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: New release on DJ Ambe.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack, kita bakal ngomongin film yang banyak bikin orang nangis di Netflix. Judulnya adalah Voicemails for Isabel. Ceritanya nih tentang Jill, seorang chef muda yang kehilangan adiknya, yakni Isabel. Karena masih gak rela, dia tetap suka nelpon nomor lama adiknya buat sekedar cerita. Padahal, tanpa dia sadar, nomor itu udah dipakai orang lain. Namanya Wes. Nah, dari situ ceritanya mulai jalan. Yang bikin film ini nempel banget di hati, salah satunya karena lagu Robin, Dancing on My Own.

Lagu ini sebenarnya udah lama banget dan udah sering banget dipakai di berbagai film atau series. Tapi di sini konteksnya beda. Kalau biasanya lagu ini identik sama vibes clubbing atau patah hati soal cinta, di film ini malah dipakai buat nunjukin sisi lain dari Isabel. Lagu ini berasa kayak sudut pandang Isabel yang cuma bisa liatin Jill dari kejauhan, gak bisa lagi ada di sisinya. Lagu ini muncul dua kali di sepanjang film dan dua-duanya ngena banget. Karena waktu liriknya ngomongin soal nari sendirian, di sini jadi lebih ke soal kehilangan tentang Jill yang masih terus jalan meski tanpa Isabel di sampingnya.

0: Regas Banu Teja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Regas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight by DJ FM. New release on DJ.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kok nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Indonesia resmi ngeberhentiin atraksi gajah tunggang di seluruh lembaga konservasi. Larangan menaiki badan gajah untuk kepentingan wisata ini berdasarkan SE atau surat edaran yang diterbitkan di tanggal 18 Desember 2025 ini berlaku secara nasional ya, youngsters. Jadi kalau kamu ngelihat masih ada praktik ini, bisa lapor. Nanti lembaga yang terbukti masih melakukan tunggang gajah ini bakal kena sanksi bertahap mulai dari surat peringatan 1, 2, 3 sampai pencabutan izin lembaga konservasi. Hiburan di dalam konservasi kayak kebun binatang tuh banyak kok ya, youngsters. Gak harus ngorbanin atau mengeksploitasi hewan untuk kesenangan wisata aja.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ.

9.4 Ideal Multimedia's Radio bareng sama Feby sampai jam 10 malam. Anyong, balik lagi Hellstars di J-Pop malam hari ini. Seperti biasa kita bakal seru-seruan sampai jam 10 malam buat dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu. Yes, sekarang hari Selasa. Jadi bisa banget langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu yang bikin kamu happy, yang bikin kamu berbunga-bunga di hari Selasa ini.

0: 빵 거래야 파퍼리모.
1: 2009년생.
0: 맞아요. 아, 나 먹어 인포터 비밀이지 빵 거래. 니가 이런 지게 뭐 아재.

di Ultimate Youngsters Radio. Yes, selamat malam Youngsters. Annyeong, happy Tuesday, hari Selasa ini jeljine Youngsters. Semoga kamu semua dalam keadaan yang sehat tentunya ya. Happy dan masih punya semangat buat menjalani aktivitas hari ini yang tentunya sampai nanti jam 10 malam ditemenin sama Feby Youngsters yang di hari Selasa ini. Lagi-lagi buat dari kamu yang dari pagi tadi sudah sibuk ya dengan segala aktivitas kamu, sekolah, kuliah, kerja, atau mungkin sampai detik ini masih berjuang ngumpulin buat kamu Youngsters buat tetap lakukan semua tugas dan kewajiban kamu itu ya. Jangan lupa kasih sedikit apresiasi buat diri kamu sendiri Youngsters, karena kamu udah berusaha sampai sejauh ini. Pelan-pelan it's okay Youngsters, yang penting tetap dilakukan gitu ya. Jadi dikit-dikit kan jadi bukit, jadi mengerjakan tugasnya juga pelan-pelan aja, gak usah buru-buru. Karena sekarang bisa banget buat kamu ngerjain tugasnya sambil dengerin lagu Jepang Korea favoritnya kamu Youngsters. Langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favorit kamu di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja cek Instagram kita di @djfm Surabaya. Ada question box di situ, tinggal tulis nama penyanyi dan judul lagu Korea Jepang favoritnya kamu. Pokoknya malam hari ini di hari Selasa ini Youngsters, Feby bakal hadir nemenin kamu buat dengerin lagu J-pop dan K-pop favorit kamu yang bisa banget kamu dengerin lewat streaming digital on ears kita yang kamu download sekarang juga di Play Store dan App Store kamu, atau bisa banget kamu tinggal klik website-nya kita aja di www.djfm.co.id. Jadi buat kamu yang Youngsters yang punya rekomendasi lagu-lagu Jepang Korea favorit kamu, kirim salam, terus pengen cerita nih tentang hari ini kayak gimana, bisa banget langsung aja drop requestan kamu di WhatsApp atau di Instagram kita @djfmsurabaya. Pokoknya hari ini kita bakal seru-seruan buat dengerin playlist terbaik kamu dan update tentang K-pop dan J-pop hari ini. Kira-kira bakal ada apa aja? Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam di 94.8 The Ultimate Youngsters Radio.

0: Justice Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Karhutla Indonesia belum juga membaik dalam kurun waktu 4 bulan ini ya Stars. Dan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat yang ada di Kalimantan aja, tapi juga ke negara-negara tetangga. Di Malaysia, asap karhutla yang semakin menebal dan mengganggu jarak pandang membuat pemerintah Malaysia memutuskan untuk menutup sekolah yang wilayahnya punya indeks polusi di atas 180 akibat kabut asap. Selain itu, F1 Singapore Grand Prix sampai menyediakan masker N95 untuk penonton dan juga pekerja di sekitar sirkuit. Sambil terus memantau PSI atau polutan standar indeks, kira-kira udaranya masih masuk kategori sehat atau udah nggak sehat lagi nih ya Stars. Tapi untuk rangkaian F1 Singapore Grand Prix sendiri masih berjalan sesuai dengan rencana.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Masih berlangsung Feby di 94,8 DJ FM Surabaya. Young Stars, berita dari Korea Selatan hari ini adalah sebuah drama Young Stars yang lagi ongoing nih ya di kehidupan ini. Karena drama terbaru dari SBS ini, Young Stars, Dr. Ace, Age of the White Mafia, yang benar-benar lagi ongoing banget. Kemarin aku terakhir ngelihat itu masih 2 episode, ya kan? Dan ini adalah sebuah comeback dari Kim Ji Won lewat drama medis terbarunya yang langsung mencuri perhatian dan mencetak pencapaian besar di episode perdananya, Young Stars. Gak main-main ya, dari data Nielsen Korea nih, Young Stars, di episode pertama itu berhasil meraih rating 11,4% nih. Bener-bener gak main-main, Young Stars. 11,4% ini adalah sebuah rating nasional yang gede ya, Young Stars, apalagi di episode pertama. Dan angka ini membuat si Dr. X ini jadi mini seri dengan rating penayangan perdana tertinggi di tahun ini. Dan drama ini juga jadi program televisi dengan rating nasional tertinggi di Jumat kemarin, Young Stars. Dan ini tentunya jadi kabar yang menggembirakan bagi para penggemar Kim Ji Won ya, yang udah menantikan penampilannya yang akhirnya comeback lagi di sebuah drama. Apalagi dramanya ini temanya medis, dengan sebuah konflik bumbu-bumbu yang sangat-sangat menegangkan ini, Young Stars, dan berhasil menarik perhatian penonton di episode pertamanya. Kira-kira Dr. X nanti ini, Young Stars, bisa mempertahankan rating tingginya dan terus ngebuat semua para penontonnya yang menanti-nantikan ini menjadi greget banget nunggu-nunggu iya, dan bikin kita ikut berpikir secara logika dan berhasil mencetak rekor di episode-episode berikutnya. Kita tunggu perkembangan selanjutnya ya, Young Stars, karena ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu ya, apalagi comebacknya Ji Won gitu ya, Young Stars. Dan sekarang sih kata aku gak usah nunggu-nunggu, Young Stars, langsung aja kasih tahu Feby playlist Jepang Korea favoritnya kamu di WhatsApp-nya kita, at di Instagram di @djfmsurabaya, atau di WhatsApp-nya kita di 081-888-0948. Karena ya di WhatsApp hari ini rame banget, Young Stars, buat kamu yang udah drop playlist di hari ini, aman banget semua playlistnya bakal Feby amanin hari ini ya. Ada Kak Farhan yang sudah bergabung hari ini, yang terus mau dengerin lagunya Sudana Yuzu Yuli yang judulnya Magic Time. Ada Mas Adnan juga yang bergabung hari ini, mau dengerin lagunya Miss Green Apple yang Lulu. Ada juga Fabian yang udah gak sabar banget buat dengerin lagunya Jennie Blackpink Fallen Angel. Ada juga dari si Magi, mau dengerin lagunya Zodiac Forever Young. Ada Fahmi, yang sebenarnya kita satu hati hari ini. Aku pengen banget nih buat dengerin lagunya The Seraphim yang Spaghetti. Ternyata si Fahmi juga samaan, mau dengerin lagunya The Seraphim Spaghetti, Young Stars. Dan salamnya buat si Miftah Rifki, semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Ada Aki juga yang hari ini bergabung, mau dengerin lagunya Bangtan Crystal Snow, karena spesial di birthday-nya Jimin hari ini ya. Ada Kanara juga, Young Stars, yang hari ini bergabung, mau dengerin lagunya Yosabi Undead. Dan ada Kak Layla yang hari ini menyapa, selamat malam Kakak Feb. Malam juga Kak Layla, mau dengerin lagu Jepang Korea apa hari ini? Aku tungguin semua lagu requestan kamu di WhatsApp-nya kita 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja di Instagram kita at DJFM Surabaya. Ini dia spaghetti dari Lisa Rabim buat kamu, Youngsters.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Tenang Youngsters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Sekeman, kidaryo.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 뜬다.
1: Masih bareng sama Baby Youngsters tentunya di Never by A, The Ultimate Youngsters Radio. Ya, sekarang giliran aku menyapa kamu yang sudah bergabung di Instagram kita @djfsurabaya. Ada siapa aja yang sudah bergabung di Instagram? Mari kita lihat ada siapa saja nih Youngsters. Kayaknya banyak banget hari ini yang mau dengerin lagunya Kaito ya, yang Swim Youngsters. Ada Cicho, ada Kani, ada Maisik, ada si Himawari. Terus ada si Mayu, mau dengerin lagunya Jaewon yang Sakura. Yusuke, Uncle Huya, mau dengerin lagunya Sakura Zaka yang Genkyo. Ada juga si Ato sama si Gomi Gang. Ada Tama yang masih setia banget buat dengerin lagunya Number ID Digital Girl. Ada juga dari si Leo Yumi juga sama Youngsters. Ada si Desho Koisa mau dengerin lagunya Number I yang Reborn. Kalau si Aki mau dengerin lagunya King and Prince Sohani. 8 Temam juga Sohani King and Prince. Yaozi juga sama Youngstars. Ada yang mau dengerin lagunya Hana dari Fujikaze nih. Tomben-tombenan udah lama banget ya gak dengerin lagu Hana dari Fujikaze. Ada DH 1947 sama si Oria Youngstars. Ada juga yang lagi mau dengerin lagu Focus on You. Katanya bagus banget nih, cocok buat playlist J-Pop hari ini dari Kotila. Terus di Instagram

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: ini dia berita terbaru di Jepang dan Korea. 지금부터 Jiga Flash입니다.
2: Masih di Top News of Baby di 94,8 DJ FM Surabaya. Youngsters nih ya, kalau kemarin kan ada comeback special dari si BVS yang udah ngerilis single terbarunya It's Not a Bad Life, yang merupakan single pre-release sebelum nanti di bulan November gitu ya. Nah, kalau sekarang ada juga nih yang sering banget request lagunya Reiko gitu kan ya. Ini adalah rilisan terbaru juga yang terus masih hangat di tanggal 9 Oktober kemarin. Reiko itu ngerilis single terbarunya, judulnya Kimi ni Chanakute Kimito, Youngsters. Dan lagu ini tuh terpilih jadi opening soundtrack ya di drama Jepang judulnya Okairi Hatsukoi, Youngsters. Kalau diartikan secara sederhana, judulnya punya makna bukan hanya untukmu tapi bersamamu. Wah, bener-bener so sweet banget sih ini, Youngsters. Bukan cuma buat kamu, tapi ini tuh memang bareng sama kamu. Nah, lagu ini tuh ngegambarin perasaan waktu seseorang mulai berbunga-bunga, butterfly era gitu ya, Youngsters, menyukai seseorang. Ada rasa senengnya waktu ngelihat, deg-degannya kerasa waktu berhadapan gitu ya. Tapi juga ada kecemasan karena takut nih salah memahami perasaannya sendiri. Wah, siapa nih yang relate sama hal ini, Youngsters? Nah, yang menarik nih adalah pesan di balik judulnya. Bukan cuman pingin nyampein perasaan ke seseorang, tapi berharap bisa menjalani cinta ini bareng-bareng, Youngsters. Jadi bukan cuma ngependem rasa ini sendiri gitu ya, tapi punya kesempatan nih buat ngebangun hubungan yang sama-sama diinginkan. Dan lagu ini jadi soundtrack drama Okairi Hatsukoi, Youngsters. Ini adalah sebuah drama yang kisahnya tentang dua teman kelas SMA dulu gitu ya, yang akhirnya ketemu lagi di reuni setelah 10 tahun berpisah. Dan pertemuan ini ngebuat kisah cinta pertama mereka kembali bergerak gitu. Jadi kebayang ya gimana nostalgia dan perasaan lama akhirnya bisa muncul lagi. Jadi buat kamu yang suka lagu Jepang yang romance gini, yang stars dan cerita yang relatable, wajib banget sih kata aku mah juga nonton dramanya dan dengerin juga. Ini dia Reiko Kimi na Janatuke Kimito.

0: with Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Tenang Yosters, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidar yo.
5: Yo. 고마워! 고마워!

0: Everything is alright.
1: Atop.
2: Hai. Oke.
3: Pada serius banget liatin handphone?
4: Iyalah.
3: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
4: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
3: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. Astaga.
5: Kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Masih bareng Sofibi yang stars di 94,8 di Java Surabaya. Kemarin kita ngebahas sebuah kamusnya pengobatan Korea Selatan gitu ya. Ternyata di Jepang juga ada nih yang stars. Jadi kalau biasanya ngebahas anime, musik, atau kuliner gitu ya, sekarang kita ngebahas salah satu warisan budaya Jepang di bidang kesehatan, namanya Kampo yang stars. Ini adalah sistem pengobatan tradisional Jepang yang berkembang yang stars dari pengobatan herbal Tiongkok, terus diadaptasi deh dengan budaya dan praktek kesehatan masyarakat Jepang selama ratusan tahun. Salah satu ciri khas Kampo itu adalah penggunaan ramuan yang berasal dari bahan-bahan alami ya, yang terutama tumbuhan, akar, kulit kayu, dan bagian tanaman lainnya. Bahan-bahan tersebut diracik ya, jadi sebuah formula tertentu yang tentunya dibuat berdasarkan kebutuhan dan kondisi seseorang. Contohnya ada si Kakonto. Ini adalah salah satu formula Kampo yang dikenal di Jepang ya, dan secara tradisional ini tuh dipakai buat gejala flu. Nah, ini nih yang lagi merajalela gitu ya, Yelsters. Banyak banget sekarang banyak dari kamu mungkin juga ngerasain yang namanya musim pancaroba ini ngebuat badan itu meriang, terus tiba-tiba batuk pilek gitu ya. Yelsters, ini adalah sebuah formula yang sering dipakai nih. Ada juga Sosaikoto. Ini adalah formula herbal yang dipakai dalam kondisi medis tertentu ya, dan tentunya di bawah pengawasan tenaga kesehatan. Jadi Yelsters, meskipun berasal dari sebuah tradisi yang lama banget ya, ratusan tahun, kampung itu masih dikenal dalam dunia kesehatan Jepang modern. Bahkan banyak banget nih formula-formula Kampo yang diproduksi sebagai obat dengan standar kualitas yang dipakai di praktek medisnya Jepang. Tapi ingat ya, tradisional itu bukan berarti selalu aman untuk semua orang, karena ramuan herbal itu tetap bisa menimbulkan efek samping atau interaksi yang tentunya ngebuat efek yang cukup berbahaya gitu ya, Yelsters, dengan obat lain kalau misalnya terkontaminasi. Jadi jangan asal meracik sendiri atau konsumsi obat herbal tanpa konsultasi dengan tenaga kesehatan. Jadi Kampo ini bisa dibilang sebuah resep tradisional yang turun-temurun karena udah ratusan tahun gitu ya, Yelsters, tapi bisa bertahan dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, Yelsters. Jadi kita sedikit mengulik gitu ya tentang pengobatan tradisional Jepang dan Korea Selatan kemarin. Gimana, Yelsters, seru banget kan?

0: FTL Elevated Youngsters Young Street Radio. 104.8 DJ FM, The Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Youngsters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Segeman, Kidario.

Pernah nggak sih scroll media sosial berjam-jam sampai lupa waktu? Aku yakin bukan pernah lagi, tapi sering. Itu tandanya kamu kena brain rot, youngsters. Fenomena ini makin sering terjadi di era digital, di mana otak kita udah mulai kecanduan konten cepat, tapi susah buat fokus sama hal yang lebih penting. Asal kamu tahu aja, youngsters, attention span atau jeda fokus manusia sekarang cuma 8 detik doang loh. Sedih banget gak sih? Masa lebih pendek daripada ikan mas koki yang punya attention span 9 detik? Tapi tenang, masih bisa dicegah kok. Coba manfaatin fitur screen time reminder. Jadi, kalau muncul notif yang ngingetin kamu kelamaan main HP atau sosmed, ya udah, taruh HP-nya dan lakukan aktivitas lain. Selamat mencoba, biar kita makin sehat fisik dan mental di tahun 2025 ini.

Dan bentar lagi udah jam 10 yang seru, berarti waktunya kita semua istirahat. Dan tentunya kita ketemu lagi besok di program dan jam yang sama di J-Kpop dari jam 8 sampai jam 10 malam. On air and go mau cunggu ya. Selamat istirahat. Calda anyong. Kita jumpa lagi besok ya. Jangan lupa siapin playlist terbaiknya kamu.

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yeah.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Dua musisi Indonesia bakal jadi pembuka di konser Avenged Sevenfold tanggal 10 Oktober nanti, Youngsters. Dan mereka adalah Isyana Sarasvati dan juga Saint Loco. Dari pihak promotor sendiri, Revel Entertainment bilang kalau dua musisi yang jadi pembuka ini dipilih langsung atas permintaan khusus dari para personil Avenged Sevenfold loh.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Finally, Nadine Amiza ngerilis full album Laika yang ditinggalkan di tanggal 28 Agustus kemarin. Album yang merayakan kesedihan dan terinspirasi dari seekor anjing betina bernama Laika ini berisi 11 lagu. Dibuka sama single Pesan Digital Seekor Anjing dari Luar Angkasa, ada Moonlight, Kematian Jika Aku Jadi Kekasihnya, Reservasi Untuk Dua, Tamu Berwajah Itu, Amarah, Putih Merana, Take Him to Moon for Me, Ditemukan Sebuah Bangkai, Langit Melepas Hujan, dan ditutup Laika Kau Mudah Dicinta. Sekarang kamu udah bisa dengerin karya baru Nadine Amiza di album ketiganya ini di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. DJ FM.

0: by DJ FM.
1: MTV Video Music Award udah selesai digelar nih ya Stars, dan nama-nama besar berhasil bawa pulang piala MTV VMA di tahun ini. Ada siapa aja? Udah pasti ada Lisa Blackpink, di mana Lisa berhasil meraih penghargaan di kategori Best Pop lewat lagunya berjudul Dream featuring Kentaro Sakaguchi. Kemenangannya ini ngebuat Lisa menjadi solois Asia pertama yang menang Best Pop di VMAs dalam 42 tahun terakhir. Selain itu, untuk Artist of the Year, Madonna berhasil menjadi pemenang. Song of the Year ada BTS lewat single Swim, Best New Artist ada Sena Spyro, serta spesial penghargaan MTV VMA Artist Director Honor ada Taylor Swift, di mana penghargaan ini dibacain langsung sama Dakota Johnson.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: berisik sih. Duh, ini gak mau apa sound kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.
1: Sebenarnya gak salah dan hak setiap orang juga buat ngedengerin musik ya, Hellstars. Dengan

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: DJ FM. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: New Willy 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media yang search. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa mengakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an? Beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
2: DJ FM, DJ FM, DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ultimate Youngster Radio 94.8 DJ FM.

0: Setelah 13 tahun loh ya, akhirnya film World War Z bakal dirilis sequelnya. Dan masih ngelibatin si ganteng Brad Pitt sebagai pemeran utamanya sebagai Gary Lane. Sequel ini bakal disutradarai sama Edward Berger, dan Dennis Kelly dipercaya buat jadi penulis naskahnya ya, Stars. Sayangnya, detail cerita masih dirahasiain nih, dan belum ada bocoran tanggal rilisnya juga. Tapi siapa nih yang udah penasaran sama kisah perjalanan Gary Lane di World War Z berikutnya?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya, Stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: Kalau ke coffee shop, udah banyak ya yang ordernya nggak lagi kopi susu atau kopi gula aren, tapi pesennya Americano atau kopi hitam tanpa gula. Asal kamu tahu aja nih youngsters, Americano diprediksi bakal jadi tren di tahun 2026. Menurut berbagai sumber, pergeseran tren ini karena masyarakat udah mulai sadar dengan masalah kesehatan. Kalau kamu tim kopi susu creamy manis atau kopi hitam aja kayak Americano.
1: You really on DJI.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Start. Start. Start. Start. Start. Start.
1: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: MotoGP Mandalika 2026 mencatat rekor baru nih ya, Stars. Jumlah penonton dengan total kehadiran mencapai 157 ribu lebih orang selama 3 hari gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Lombok NTB dari tanggal 9 sampai 11 Oktober 2026. Angka ini naik sekitar 12,5% dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pastinya acara kemarin ini jadi momen buat Lombok juga bisa ngepromosiin potensi pariwisata ke turis lokal ataupun ke turis mancanegara. Dan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia Racing keluar sebagai pemenang balapan utama MotoGP di Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit Mandalika.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di bantu oleh tim.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah, nggak usah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu yang gak benar, itu bakal kasih peluang kita dikelilingin orang-orang yang cuma cari nama doang. Mau keringat teman kamu cuma jadi keringat sia-sia dan gak diapresiasi sama sekali.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ

0: Pregas Benuteja bakal garap film dari adaptasi buku karya psikiater Dr. Andreas SPKJ berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring. Syutingnya sendiri masih baru mau dimulai di tahun 2027 yang stars dan dijadwalin tayang juga di tahun yang sama. Sejauh ini yang baru di-spill sama Pregas adalah produser dan juga penulis skenarionya doang. Untuk nama-nama pemerannya masih belum ada bocoran nih.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight by DJ FM.

0: god, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio. DJ
2: FM. 사랑해.
3: 이 gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
4: Seru banget sih drakoran.
5: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
5: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik.
4: Oh, yeah.
5: Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Ah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
5: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Itu baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gue mau koleksi semuanya.
5: Ops, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh iya lagi. Nanti mau beli 4 ah. Eh, 5 kali
5: ya. Cak, kerja dulu.
4: Oke. Janji ya, Ran, nanti kita beli.
5: Iya, Cak. Fresh and Natural Perfume Soap. Bibi, be fresh and natural.
6: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
9: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini,

0: Aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
0: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ Amber.

Sehari setelah hari ini itu besok, 2 hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya 2 hari sebelum hari ini atau 5 hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi ada banyak, ada salembari yang merupakan istilah untuk 2 hari sebelum hari ini. Tulat, istilah untuk 3

0: Emang boleh pagi-pagi se-energik itu bareng Dibi dan Alvin di The Morning Crew.
1: Never point at DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Good morning youngsters. Akhirnya ketemu lagi sama Alvin di sini.
2: Sini berkumpul para morning person, tapi buat kamu yang mencoba untuk hari ini bangun lebih pagi, ya udah enggak apa-apa nih youngsters ya, nemenin kamu beraktivitas, nemenin kamu siap-siap buat berangkat, nemenin kamu nyetir, kamu bisa dengerin DJ FM barengan sama Dibi di sini yang bakal puterin lagu-lagu yang ngajakin kamu cobek ke tahun 2000-an.
0: Otak auto dibikin fokus lewat pertanyaan-pertanyaan ditebak cepat.
2: Silahkan buat kamu yang udah tahu youngsters kira-kira jawabannya apa, boleh langsung aja ya untuk dijawab di WhatsApp kita. Sambil Dibi baca dulu buat yang udah gabungan nih lewat WhatsApp kita, ada kakak Angel, kakak Tamara yang jawabnya adalah tentu PlayStation dong Kak Dib, kata kakak Angel. Kakak Tamara bergabung katanya, walaupun aku gak suka banget sama game ini ya, udah mahal lah aku gak bisa ngegame, tapi aku tahu kok singkatannya yaitu PlayStation.
0: Ditutup battle dua musisi di back to back song.
3: Pernah ikutan milih juga gak youngsters?
0: Jadiin The Morning Crew mood booster kamu di pagi hari. Dengerin setiap Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 9 pagi di 94.8 DJFM Surabaya.
2: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
4: Iya.
5: Waktunya The Morning Crew nemenin kamu.
2: Nine 4.8 JFM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi. Selamat hari Rabu. Dan ketemu lagi bareng sama Dibi yang nemenin kamu pagi ini di edisi 14 Oktober 2026 ya Youngsters ya. Dan dari jam 6 sampai jam 9 nanti ada Dibi yang kasih lagu-lagu mantap buat kamu Youngsters. Selain tadi udah ada 3 lagu ya sebagai pembuka di The Morning Crew pagi ini, nanti juga bakal ada lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback, mostly adalah lagu-lagu tahun 2000-an. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun 2000, mungkin 2005 sampai 2020, langsung aja gaskan lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948 atau DM aja di Instagram kita ya, di @djfmsurabaya. Dan selain nanti Dibi bakal bacain rekomendasi kamu, bakal kasih lagu-lagu yang udah kamu rekomendasiin juga, nanti Dibi juga bakal kasih 3 pertanyaan youngsters yang untuk pagi hari ini pertanyaannya tuh akan menguji konsentrasi kamu. So kalau kamu ngerasa pagi ini agak-agak sedikit gak fokus, saran aku sih langsung ikutan ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini ya, karena pertanyaannya bakal menguji konsentrasi kamu, kejelihan kamu, karena nanti bakal ada soal cerita matematika yang bakal dikasih buat kamu ya Stars. Gampang aja tapi butuh kejelihan dan juga konsentrasi penuh gitu. Jadi pastiin kalau kamu pagi hari ini memulai aktivitas dan juga kegiatannya udah dengan konsentrasi full ya, jangan setengah-setengah, nanti ada lah barang yang ketinggalan, apalah yang gak kebawa gitu. Jadi pastiin kalau kamu udah konsentrasi dulu, dan kita menguji konsentrasi itu lewat pertanyaan-pertanyaan yang ada di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew pagi ini. Dan ditutup The Morning Crew pastinya dengan back to back song. Dibi bakal battle-in 2 musisi nanti youngsters. Kalau kemarin 2 hari terakhir, kemarin udah musisi Indonesia semua, pagi hari ini kita bakal ngebattle-in 2 musisi barat youngsters. Nah kira-kira siapa dan siapa yang bakal Dibi battle-in, tungguin aja nanti di jam 8 menuju ke jam 9 ya. Dibi bakal battle-in 2 musisi yang bisa kamu pilih, karena nanti musisi dengan pilihan terbanyak 2 lagunya bakal jadi penutup di The Morning Crew. Selain itu juga Dibi bakal update untuk kabar-kabar terbaru di sekitar kita ya Stars. Kabar yang membahagiakan, kabar yang juga kurang membahagiakan, Dibi bakal kasih semuanya buat kamu di The Morning Crew selama 3 jam ke depannya, Stars. Kamu bisa dengerin di JFM dimanapun dan kapanpun kamu mau loh, sayang-sayangku. Kamu tinggal langsung aja dengerin lewat radio konvensional yang ada di rumah atau yang ada di mobil kamu di 94,8 FM, atau kamu juga bisa streaming lewat website kita di www.tjfm.co.id atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Ayo, ayo, ayo, sini-sini cantik-cantikku, ganteng-gantengku, sayang-sayangku yang setiap paginya berasa kayak, ih aku tiap pagi ditemenin deh sama Dibi. Pagi ini yang belum menyapa aku, sapalah aku. Jangan lupa lewat nomor WhatsApp kita atau DM di Instagram kita. Sambil kita ketemuan dulu Youngsters, lewat satu single yang kemarin barusan aja ngadain konser. Dan di konsernya ada pasangan yang ngelamar Youngsters. Jadi ada sepasang kekasih gitu yang melamar di konsernya si musisi satu ini. Dan musisi satu ini adalah musisi yang nge-hits banget di era tahun 2000-an. Dan surprisingly yang ngasih cincinnya itu adalah sang vokalis. Kita ketemuan dulu, ini dia. Ada 10 to 5, aku ada rahasia. Spesial buat kamu di The Morning Crew pagi ini. Maafkan.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih barengan sama Divi yang nemenin kamu pagi hari ini di The Morning Crew. Satu single kolaborasi dari Adera, Kunto Aji dan juga Segara Ega, Menjadi Milikku. Baru aja dikasih untuk menyemangati pagi hari kamu di hari Rabu ini ya Stars, di mana hari ini adalah hari terakhir di siaran di minggu ini ya Stars ya. Jadi ayo merapat yang kemarin mungkin gak sempat, kayak ya aku gak sempat nyapa-nyapa Dibi lagi kemarin. Nah hari ini adalah waktu yang pas banget minggu ini kamu menyapa aku ya Stars ya. Dan Dibi mau sapa-sapa juga buat yang udah gabungan bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Dibi mau coba cek dulu ada siapa-siapa aja yang sudah merapat ke WhatsApp-nya di JFM Surabaya di 081-888-0948. Ada Mas Reno, selamat pagi Mas Reno. Eh iya, aku juga mau infoin loh, yang Stars, Mas Reno ini tuh punya bisnis ya. Punya bisnis UMKM gitu ya kan, kayak jajan basah gitu ya Mas Reno ya, benar ya. Itu dia namanya GNG Bakery kalau gak salah. Iya, kalau gak salah GNG Bakery namanya. Tuh, kamu bisa order-order aja di situ kalau kamu penasaran. Wih, ada kue-kue apa aja nih Mas Reno nih jualannya nih. Kamu bisa cek aja di Instagramnya gng.bakery. Itu dia Instagramnya. Harganya cukup terjangkau untuk acara-acara arisan keluarga kamu mungkin, atau kumpul-kumpul pas waktu bareng sama teman-teman. Tuh, bisa order di situ ya Mas Reno ya. Mas Reno untuk pagi hari ini mau kasih rekomendasi deh lagu dari Blondie yang berjudul Maria. Coba aku cek dulu lagunya, kalau ada langsung kita puterin, langsung kita gaskan Mas Reno. Kalau belum ada nanti bisa tukar sama lagu yang lain ya. Terus juga selain itu ada Kak Kiftia yang ada di Prigen. Selamat pagi Kak Dip, selamat pagi. Mau request dong lagu dari mana nih? Mana nih lagunya nih? China by Annual, Daddy Yankee, Carol G, Ozuna. Terus selamat pagi aja untuk yang star semuanya dan selamat siaran untuk Kak Dibi. Makasih Kak Kiftia Prigen. Siap, ditunggu lagunya ya. Semoga ada, kalau ada langsung kita gaskan. Terus juga selain itu untuk pagi ini ada siapa nih yang sudah, Kakak Haruko. Selamat pagi, pagi. How it's going so far? Oh my God, I'm good, thank you. Kakak Haruko gimana? How are you today? Apakah hari ini baik? Semangat? Aduh, semoga bahagia selalu ya Kakak Haruko. Udah lama banget deh kayaknya tidak menyapa-nyapa aku untuk setiap paginya ya kan. Dan sebelum dikasih untuk lagu-lagu rekomendasi dari Mas Reno, dari Kakak Kiftia yang ada di Prigen, Dibi mau kasih dulu. Ini dia satu single yang udah direkomendasiin Kakak Tamara buat Dibi puterin pagi hari ini. Katanya sebagai penyemangat, aku gak mau lagu barunya karena aku ngeliat official music videonya jadi jengkel banget Kak Dip. Jadi aku mau lagu lamanya aja, yaitu ada Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together, yang ada di album Red. Ini dia buat Kakak Tamara. Enjoy the song.

bersama Dibi di The Morning Crew. Only on DJ FM Surabaya. Dibi mau sama siapa lagi yang stars buat yang udah gabungin di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Mas Ali Ghazali yang sudah bergabung untuk pagi hari ini ya. Mas Ali Ghazali dari Indramayu lagi liburan. Oh, mau kasih rekomendasi lagu David Archuleta, Something But Love, na na na na. Oke, ditunggu lagunya ya. Bentar lagi banget Bibi bakal kasih. Terus juga ada Kakak Haruko yang tadi cuman menyapa aja, akhirnya mau kasih rekomendasi lagu juga. Nah, karena udah lama aku gak request lagunya Evanescence, aku mau one of their song dimainin dong, boleh banget. Yang Afterlife aja, jujur aku suka banget sama lagu ini. Oke, ditunggu lagunya ya Kakak Haruko, aku lagi siapin. Dan sebelum nanti dikasih lagu dari Mas Ali Ghazali dan juga dari Kakak Haruko, aku mau kasih dulu dua lagu yang tadi udah direkomendasiin sama Mas Reno dan juga ada Kakak Kiftia yang ada di Prigen. Ketemuan dulu. Ini dia ada Blondie Maria dan disusul China dari, ini rombongan banget nih nyanyinya. Ada Daddy Yankee, Anuel A, Karol G, Ozuna, J Balvin. Rame-rame deh lagu ini pokoknya dibawain ya. So you better stay tune di DJ FM Surabaya. Buat yang belum merapat, merapat sekarang juga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Setahun sebelum tragedi nasional paling berdarah di Indonesia, terjadi sebuah pembunuhan berantai misterius.
4: Ini bukan kejadian yang pertama. Terjadi di sini, Lubang Buaya.
3: Idea Pictures dan Dapur Film mempersembahkan sebuah film horor misteri dari Hanung Bramantyo.
5: Menurut saksi, sebelum pembunuhan terjadi ada penampakan hantu perempuan.
3: Membawakan cerita investigasi Letnan Sugeng, seorang perwira militer yang ditugaskan untuk membongkar misteri ini.
5: Saya gak percaya tahayul, tapi saya percaya ini bukan kerjaan orang biasa.
3: Bisakah Letnan Sugeng menemukan siapa dalangnya? Diperankan oleh Baskara Mahendra, Charissa Perusen, Matias Mucus, Anya Zen, dan Iska Kivano.
6: Kita lama itu bukan manusia, Mas. Tapi hantu.
3: Temukan dalamnya di film Lobang Buaya, tayang 1 Oktober 2026. Ikuti info terbaru di sosial media @filmlobangbuaya, @adiapictures, dan @dapurfilm.
7: Suka ya, Mas, sama lobang saya?
8: Pagi-pagi

Satu single dari She, Slow Down Baby, yang hits banget di era-era tahun 2008-2009 sampai 2010 ya Starsy ya. Dan kalau dalam hubungan asmara, hubungan cinta, apalagi kalau kamu memutuskan untuk menikah, kayak memang mesti slow down baby. Kita harus saling kenal satu sama lain, kita harus tahu masing-masing personal gitu kan ya. Gak bisa semuanya baru juga kenalan udah langsung aja ke pelaminan aja. Tenang, santai bos, santai gitu kan ya. Istilahnya kayak gitu ya Stars. Tapi kalau dalam masalah yang ini, kita gak bisa santai, kita gak bisa kalem, kita gak bisa kalau gak cepet ya Stars. Apalagi ini ngomongin soal kehidupan banyak orang, ini ngomongin soal nafas banyak orang, yaitu adalah kebakaran hutan di Kalimantan sana. Dibi gak bakal bosan-bosan untuk ngebahas ini setiap hari, karena setiap hari kita ngeliat juga, setiap hari kita ngebaca juga berita-berita yang muncul dari saudara-saudara kita yang ada di Sumatera dan juga Kalimantan. Semakin sesak juga kita yang ada di Surabaya ini ya Stars. Mungkin asapnya gak sampai ke sini gitu ya, tapi kayak kita ngelihat kabar yang beredar setiap hari, kita jadi ikutan sesek. Karena apa? Karena kok menurut Dibi ya, kayak lama banget gitu loh. Udah sampai 4 bulan ini saudara-saudara kita di sana itu mengalami sesak nafas, mengalami ISPA, itu banyak banget. Dan itu gak cuma dialami oleh orang-orang dewasa, tapi juga bayi-bayi yang ada di sana. Dan gak cuma hanya manusia, tapi juga hewan-hewan yang ada di sana. Jadi ini tuh mencakup banyak kehidupan gitu loh ya Stars ya. Parahnya lagi kemarin ya Stars, Batam itu sempat blackout belasan jam, air mati, listrik mati, sinyal hilang. Dan ini disampaikan sama salah satu warga yang ada di Batam, Kepulauan Riau nih ya Stars, yang bilang kalau banyak banget yang mereka alami di sana ya. Mulai dari jam 6.30 listrik mati, air mati, buka pintu ada asap, anak-anak wajib daring, di rumah gak ada internet, sinyal benar-benar lost, mati listrik lebih dari 15 jam, transaksi online gak bisa-bisa, harus cash, gak punya cash, ATM mati listriknya, pom bensin antri,